Den Bagus yang request lagu ini, selamat pagi, sudah diputer Den, semoga Den puas begitu, kudu puas we gitu. Selamat pagi Dewi, buat Papa Queen hadir Bun, buka HP kok rame-rame masalah ijazah kunaonnya Bun. Duka tuh. Kamari bapana ayeuna anakna. Saya teh ngalalarti kamari bapana ayeuna anakna, masyaallah. Apakah ada orang yang tidak tahu malu, yang menghalalkan segala cara untuk menjabat atau apa ini? Aku tidak tahu. Jadi tolong jangan tanyakan kepada aku, oke? Okay? Okay lah. Laguan ku ada Astrid Tumarima.

dunia perpanggungan perpolitikan hari ini. Tengah lalarti saya mada jadi warga negara yang baik saja begitu, jadi masyarakat yang biasa saja begitu, ngalah sorangan itu. Jadi gaji ku pemerintah ge. Jadi rek sorangan we no. Pagi Pak Queen, selamat pagi Mama Zia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Bunda. Pagi kumaha kabarna? Alhamdulillah. Hoyong lagu Judika aku yang tersakiti. Salam para jai tercisuti Cipoke gas terus. Spesial Bunda sehat selalu. Terima kasih kembali ya. Masih ada kerjaan Mama Haji ya. Batur pada narangai gado. Hujan dah CBO tuh di Thailand banjir di urang irah hujana maksud teh kita ya. Iya di Thailand lagi banjir sekarang ya. Bencana banjir yang melanda Bangkok dan 27 provinsi di Thailand sejak pertengahan September yang mengakibatkan 31 orang meninggal dunia serta menggenangi kawasan pemukiman milik 3,26 juta warga setempat. Kementerian Dalam Negeri Thailand menginformasikan 4 korban tewas tercatat berada di wilayah ibu kota Bangkok. Aliran air deras dari wilayah utara yang berpadu dengan tingginya curah hujan menjadi pemicu utama meluasnya genangan air. Saya teno loba-loba, nuwe-uwe. Kumaha versi bapana neker di Thailand katanya. Otoritas setempat masih memperlakukan status peringatan bencana di kawasan daratan tengah, khususnya daerah aliran Capiraya dan Sungai Makiong, Maiklong, rese macana ya. Dampak genangan air juga memicu ancaman baru dari satwa liar yang keluar dari habitat alami mereka menuju pemukiman penduduk. Petugas distrik Sanam Chai Ket ya, provinsi Chachongsao terpaksa menembak mati seekor buaya sepanjang 2 meter yang berkeliaran di dekat rumah warga pada hari Kamis 1 Oktober begitu ya. Rese macana ngaran negara batu romanya. Selain masalah keselamatan, sektor transportasi udara turut lumpuh hingga memicu perombakan manajemen puncak maskapai nasional. Dewan Direksi The Thai Airways mencopot Chai M. Siri. Tilar ngeran. Dari jabatan CEO pada Jumat 2 Oktober 2026 setelah 5.600 bagasi penumpang tertahan di Bandara Suparnabhumi dan belasan penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kekurangan staf. Loh, karunya CEO na dipecat begitu ya. Terbaru ini mengenai Thailand yang banjir ya, doakan Persib masing selamat begitu ya. Dan ini terbaru, otoritas Thailand memperingatkan potensi hujan lebat dan banjir bandang susulan setelah jumlah korban jiwa akibat banjir sejumlah wilayah sejak pertengahan September dan bertambah menjadi 31 orang begitu. Tadi tuh nama baca we sorangan hese ngarana inget tai okay. Baca we olangan bojan sehat bojan. Kamana we jalu didoakan sing beunghar eh.
Benghar harta, benghar harti, gitu. Amar hatur nuhun laguna katampi Bu. Iya, terima kasih kembali Mang Amar ganteng gangguan telinga. Kemana ada aku besan hudang ya, kemana ada aku kerjung palik cung kedang ya. Dan bagus satu nuhun laguna katampi beri gurang goreng nguping ke nana di dapur, beri gurang goreng di dapur har. Mana ditulis ulangnya kemana, kalau capek penyiar coba bandungan. Laguna katampi pisan beri gurang goreng nguping ke nana di dapur, beri gurang goreng di dapur. Jangan kudu dibaca ulang lain capek balik ngawe ateden Tetenarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Ibu, pagi. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sarapan hayu, bingung kada dikumahakeun ieu si layung. Duduh kasaatannya ya Allah.

Burem. Laguna adalah idaman hati spesial ibu. Mugi sehat selalu bersama keluarga. Amin. Hatur nuhun. Sami-sami buat Teteh Norin, selamat pagi untuk Anda. Nanti di komentar mengenai masak apa ya lauk.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Iya, ke Facebookan deh.
5: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
4: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
5: Halus HP nak, meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
4: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
5: Naon ceng, Cermat Sel.
3: Leres Parawargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Pukul 7:27 saya sekarang. Selamat pagi Tum Harima Ade Astri, Dewi hadirkan untuk Anda Memang musiknya agak rada-rada menghentak. Jadi Dewi putar untuk Anda Papa Queen, selamat pagi. Tenorin yang lagi bergelut dengan lauk anu kasaatan, selamat pagi. Lagunya harus disiapin dulu spesial ibu, moga sehat selalu gitu bersama keluarga. Turnon ibu, udah cantik, udah wangi, udah mandi dong. Siaran pagi suka mandi, kalau tidak mandi ya bau begitu. Dipais. Tauknya dipais, pejitna oge dipais ya. Pakai surawung enak begitu. Terus pejitnya pakai sangu. Jadi naon ngaranna tehnya eta teh. Enak sih agar cobaan teteh Norin. Ungkep dulu sama ini. Sama uyah, sama dipecinan sedikit biar itu biar naon teh biar

biar gurih begitu ya. Nogung wabut ayah pejitan komo. Wah pokoknya mah bawang berem, bawang boda ya bawang berem. Bawang berem, bawang daun banyakin enak ya. Sama terasi coya na teta. Nah onteng arana teh bonteng no dipesek gini ngan teteh norin. Pesekelah bonteng teteh na kulit na. Pokoknya mah hipu we. Duka pada huhuntuan waran dewi. Mah tepedo sanguhanet. Ah pokoknya mah wahnya. Pagi teteh norin. Lagunya nanti ya, hidaman hati belum dicariin. Bibijit pagi bun, pagi nyimak. Kayu bun sarapan dulu. Sebelum nyupiran lagunya seribu kali spesial Ubun yang tugas. Terima kasih dan semangat ya. Terima kasih Bibi Cit. Sok ngiring ros simpuring mah lagi menikmati goreng gehu hanet. Nyun sorangan dorem liar hari ini mah. Jadi gak goreng gehu habis satu ya. Tinggal opat deh ya teh. Gimana gara deh beak mah ya. Pagi Mang Crit di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semua fans Sukapura. Oke tehilap kakak bunda yang tugas. Saya selalu panjang umur. Dimudahkan rezeki bun. Amin ya Allah. Doa yang sama buat Mang Crit yang lagi nyari dolar di Jakarta begitu ya. Beda amanya duit Jakarta jenggerang nungal lalega ren belah duit belah ditu. Esi value. Karena si sebut bapak efektin aja dibuka helm jadi pal. Eka mana cita eksetor sana tapi duitnya beang. Bebelesatan nih wainya. Salam Kak Uja, Acan bin Maun, Putra RR, Komelah Kasarena. Apunten laguna, Ela, judul laguna, tiada tangis lagi. Nanti dicariin dulu, ada gak ya lagu Eta, Ela, Ela, Eli, Elu. Saya lagi Kang Crit yang lagi di Jakarta. Mau aja, alhamdulillah, seueur pun. Alhamdulillah, semangat ya. Lisna di Jati, apa kabar Lisna? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu naonnya di Abima Radio teng resek teh geus mulai. Batur teu protes ya protes teh teh Lisna eh. Cobi tingali kabana eh bisi salah kabel kabel TV asup kana radio mungkin teu kayaknya enggak ya. Repa, assalamualaikum. Waalaikumsalam hadir. Swadikap, langgei, langgei. Harti nanti lagu curiga bukan lagian kemana. Itu bahasa Thailand. Swadikap, langgei, langgei. Bahasa lembur Allah barenannya. Swadika pelanggai langgai arti nate laguna judika bukan rayuan gomah. Ararese ngeran Thailand nanya ringan Thailand jadi banyak orang dimulai dengan Thai Thai begitu. Ada bisa salah arti Thai. Mau dibajar beas kan saya nuker dar. Mama Nur pagi bundaku sayangku cintaku cantikku pagi eh semangat pagi bun pagi. Walaupun capek ngangkutan cai kasihan deh lo ya. Ya wajah ya tuh Mama Nur eh. Request lagu Bukit Berbunga. Salam buat semuanya aja spesial bunda. Moga sehat selalu biar bisa selalu nemenin kita semuanya. Amin yeah. Doa yang sama juga buat anda. Buat itu siapa? Mama Nur. Sudah mandi belum? Mandi bau eh. Woi cahaya bun tayamum. Amin, terima kasih bundaku sayangku cintaku cantikku. Ah baca oe. Kali itu nama komedinya oe.
Pagi buat Manur ya, Pak Kuin sarapan enak kopi jeng bala-bala nungojain sambal cina mantel. Asa juga baru dak SMP mulai itu di plastik. Ek di opin itu bari lelempangan nih. Sebeda jauh juga Bapak Kuin nih. Kopi jeng bala-bala nungojain sama gitu. Tari nyeri beteng ya teteh. Sengek lah unik gitu ih. Garila. Garila teh. Balas ku eta, balas ku naon teh. Balas ku jiga nulada gitu nye. Kuatan Bapak Kuin nanya. Buat menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Sepahit teh kopi pahit teh. Kopi hideung. Pagi Pak Kuin, ulah lada-lada teuing geus nyeri beuteung, deui ge nyeri beuteung nanti kunaon nih. Kamari rarasaan makan apa? Oh, makan lengko di ladaan. Pengen nah nyeri beuteung cek dewe. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Request delima ti Om Adela ya. Kang Her-Her tadi balik papuan ke tim ya. Wah, harus dicari dulu akang lagunya. Jam berapa berangkat kerja ngantor? Kewe jam 10 geus rea siaran begitu ya. Lagu na apaan ngantai.

0: Delimanya ada juga dari Aidil. Yang ini aja Kang, ulan yang anu lain begitu ya. Selamat pagi Kang Her-Her di Balikpapan Kalimantan Timur. Yang pagi ini lagi dengar Sukapura. Sehat-sehat Kang. Ntar kalau lebaran bawa duit lo sing loba
1: cinta-cinta
0: bawa duit pun bawa duit sing loba gawe jauh maunya itu bawa duit di papa kuin ayo balik duit nabak dan jajan wae gitu ya. Di mama Mang Ades ya, kan mana Mang Ades wae Umahit lo WBS balik ke mama mau duit. Malinda saat pagi, waalaikumsalam pagi bun pagi. Lagu didukunin dari Linda Moy Moy. Emang ada ya. Salam buat semuanya aja mat nyimak spesial bun nama tugas. Saya selalu bun, amin begitu ya. Pagi buat Balina lagunya mesti Dewi cari dulu begitu ya. Kopi di Jati, assalamualaikum bun. Waalaikumsalam hadir nyimak damang Kopi ya. Semoga sehat selalu buat anda ya. Amar jadi laparnya dahar we di mana mana ge. Nu lapar mah dahar, nu haus nginum ya. Anu ararate mandi. Nu lapar dahar. Bibit cit lagi bun pai selauk.

incurek sekolah nih gandeng. Didoakan sing soleh kakak ya. Bibicit bagi bun pahis lauk nyesahan uker maes lauk no tenorin no maes lauk malin saya celite ya jika celikat ya celikat ya celikastro Reva jirayut cina bun babari oh te jirayut cina babari nyewu etengaran mene jirayut gusti tengah saksin salah we salah empok ya kering mantu kekuma mun salah empok jadi obogaan Repa.

Mama Mia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Bun. Pagi, Mama Mia. Salam ke Serena. Ukeun lagu Bunga Dahlia. Hehe. Spesial kalau sarang ibu cenah. Wassalam, Mama Mia. Sarang apa dadan gitu. Cenah ringan nggak WA. Biasa nanggeri WA ya. Kayak macam ya. Harus dicari dulu lagunya begitu ya, nanti diputar, jangan dulu dimatiin. Dewi sekarangnya nyampe jam 8, Mama Mia ya. Laguna itu Bunga Dahlia spesial buat Wa di dapur. Wa, kenan Wa. Curiga kerusang oseng si Wa. Kemana apa dadan, curiga ke kebon. Apa, saat pagi. Pagi lagi katanya en. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bun. Request lagu Gelas Retak. Salam kasanin wargi Sukapura. Salam kena hati Iyung. Iyung Iyung Jad di Pamayang. Wah, orang Pamayang Gampang orang Pamayang yeah. Lagi gede anginnya akang te. Curiga letik selila teka laut gusti teng. Hayang ka laut eka laut tapi minggu aya nama ribu sim goreng teng. Hadir nyimak karawudang udud ngopi buatan Ibu Surpana, Bun. Can liat can liar wang ades eh. Gila liar, itu memang boga duit, ya kayak menikah.

Lu Cirebon, oh Begadang, oh untuk petang deh orang teh perlu istirahatnya Kang, padahal mah waka-waka udangnya tuh Kang, kewe udang nih jam 10. Tadi dicarekan mame udang, kudu udang mame sare. Ayeuna beres mangkus nih jam 3 nya tuh sare deh we Kang. Lagi Kang ada di Jakarta ya, di dia mah duitnya keretanan jabonnya na eh sekarang erer keretanannya masya Allah bagi itulah duit yang apa duit keretanan juga kumahnya. Pagi Kang sehat selalu lancar usaha begitu ya silih doakan Mama Zia lagunya deputer.

tapi salah pok. Ah, itu jadi wehnya. Kenapa lagu ini syairnya tidak ada ya? Tadi cari yang ini ya, idaman hati.

Bulet, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nabi beres menuju istirahat, puter lagunya santai dari Kang Haji Roma. Sok resep musiknya kuak kuak cenah santai, kuak kuak santai. Idaman hati kemana ke kemana engkau ber. Lagu Umi kuak kuak santai, kuak kuak santai. Si Umi ke sebelan. Weh, selamat pagi. Kewang-tengan lagu kuak-kuak santainya. Amar hoyong pais wajit. Ngagalah tuh di mamamia gara di sok loba pais wajitnya. Di mamamia seur pais wajit Mang Amar ya. Eyang Anom, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mirejang Enzing, Mirejang Keke Renteng, Bin Gararing, Nu Awewe Gagaring, Ku Usum Kioma. Hati-hati ka kaum Adam, lamun ker kikuk kikuk. Ya makolot tepala laur. Eyang Anom resep kikuk begitu. Jeng patepang bun lewat udara moga disarehatkeun lahir batin. Laguna albumnya MLRT judulna Pain My Love. Saka yang ceri kayak lagu barat balas teka. Waca informasi di Thailand gak yang tebara risa Thai Thai cenanya. Nanti dicari dulu Eyang ya. Diaturkan ke kasadana kaum dangu Radio Sukapura. Wabil khusus Nyieni sarang Abah Ratu Kuliner di Cilimus Ciawi. Kade ulah parebut cai ya kasadana sing aman dan kurangi kikuk-kikuk. Ngaran Eyang Ano Ibu kikikuk ya. Assalamualaikum Eyang Anom Basir PR. Nah untuk dibaca sing orang itu cana salah kirim ini sudah ada, harus nunggu giliran dulu atau da Eyangnya nusok kikuk. Aisyaran lo Basir itu sok ciremai sih. Jika si Umi boleh kuak-kuak. Kenalan pun kuak-kuak gitu. Jika yang Anom pagi Eyang ah, ya salah kirim kemana lah tuh paingan rada kasihangannya. Pucuk Ibun Duta Karang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu Gadis Kalimantan, hatur nuhun. Upami kabujeng kitunya itu lagunya tengis ditataikan, diantaikan, dan ditataikan, diantaikan. Manawi tiasa ke diputer kau ka Pucuk Ibun di Duta Karang tetanggaan deh itu Perum nih. Ranger Biru, selamat pagi Ibu, sehat. Alhamdulillah ya, samulin Kang Ranger Biru. Semoga sehat selalu. Mama Hajiah, Nupis, Raguna Bunda, sehat berkah barokah kakak Bunda, amin ya Allah. Sami-sami Mama ya, sehat-sehat juga di sana. Karokehan pun hobanya rek nurutan tapi salah ngong eh. Lagi Pak Kuin gak karang nge habis tayangnya setengah lagu. Lari natur nuan lagu natus diputer ya sami-sami. Ingat kamang rai kawas senair lagu barate bu owa. Ya ngesukuru dikirim eta. Kalau kure kirim surat Yasin duka kemana si eta ya. Lagu santai mah sanes kuak-kuak hungkul Umi Buleun nganggo tak.
santai tak wak-wak. Santai tak wak-wak. Cek Mama Adit. Cek Mama Adit tak wak-wak.

segera putar bu abi hoyong lagu cukup sekali tidak lela. Aing namaan lagu atuh. Kada namaan lagu ke habis itu ka puter Mama Adit paingan Mama Adit masuk delitan naik mun teu diputer tulu yang ngomel. Engkau cing lawa ku anda lagu yang geus dijajarkeun eta ting mahi ting hante bagi Mama Adit kemana Bapak Marki bawa kerjaan jalan atau ngeduk balong ngeri pengwelangan inget toai ya rupa-rupa Mama Adit jeung Umi Bule deh tos asarap ya poyong pisang alhamdulillah tos F3 warag atau asim nguring tos ngamam gehu gehu netes segede keinginan tinggal itu onte harga tadi bejakan sagede perup perup olok maletik deh ma perup nanti gede sudah gembira kini so katulah ini nama tak kuak kuak lagu udah pakai lagu judul lagu atau gue setak kuak kuak gitu ya tak kuak kuak melodi ya tetelin kuak kuak umi dasar kolot.

sudah Dewi putar lagu santai Roman sama Ella tiada tangis lagi. Sudah ulah seseriannya pamali yang tak hidung hati. Si Umi yang ngomong Adit tak kesebelannya. Kang Tri sudah lagunya ya sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Dan lagu santai Maya Mendesahan, Bu. Santai ah. Tak kuek-kuek amar. Andri Dewan, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi. Ibun pagi. Biasa namanya Tiasa nge-WA beres menjemur bangsa perkoloran. Kompi mpah wayo masa nu kebagian. Kami kebagian ayong lagu aku tak berarti bagimu versi DJ. Dikirim kang Oka salian pendengar Sukapura. Kang Oka Ibun sehat-sehat atur nohon. Sami-sami Kang Andri Dewo, insya Allah lagunannya rada ngantai teh. Acan Bin Maun di Jakarta, Wilijeng Enjing, laguna Gari Lobang dari Roma. Digendur Ngaka Uza, Apin Isan, Mang Nono, Umin Taylor, spesial Ucrit. Ayo nama tengelai, datos ngangot celemek, ngejahit. Jorok, salam kasarana bun, waalaikumsalam. Mama Adit, wah bapak si bapaknya si Adit lo yakin nges ngider ngejapkan pida melen terus netepan subuh teh langsung motong teras teras nyerikan kenging motong teras ngider ke tukang jahit jam 10 jam 11 ya beres sana gitu akhir ada tekehartian bewe lewatnya. Nuhun laguna mani nyeredet karena tulang iga cenawun. Emang punya kenangan dengan lagu ini apa sairnya aja ya? Joko anak rantau, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat pagi bun, pagi. Lagunya dari Ariel Noah, hari yang cerah ya. Kalau keburu Kang Joko ya, kalau gak keburu mohonkan maaf. Asa paraga panangan tetos lamin tenyo okuok-kuok. Terserami tanya aku kek balon tanya pun kulu kumait teh mulang nyo balon ku kek balon gerawi bapak aku ini mau duit sing loba ditita mau duit terus murung ku dewa. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bun, lain bete di jalan kene, geus di ima ya nama. Ngitung heula bun, ngitung diitung. Oh, mun 30.000 bun, kumaha we gawe dewe bun ngan poho kopi Sultan bete dus. Tulin nganyuk lah mau tadi bareku saya kayak gitu bareng nganyuk Ryogi naon pak ya ditembo gini pak seradahannya kak nyebut bapak TV. Hitung dihitung oh muntil puluh ribu pun koma gawe ribun gawe gawe main boga duit sok. Kalau gak digawe masuk pokok rezeki tadi gawe main nanggai gado maruk ngena nanggai gado ini. Jubah kopi waalaikumsalam selamat pagi wassalam jubah kopi waalaikumsalam terima kasih sudah hadir ya. Nerewa disebut bapaknya kanya pun nanya kaleng.
Pero yung ginawan pa, epekto. Yeah, ganing pa, ah, te. Nga smurang, tere, ganing ganan niya. Tanga ngoral yer, tanga kolot, komode, duruk itu kalian nasebun ngerebut tanggal. Bercanda kata, kudu bercanda. Duh, kaya namanya duit berlesatan kemana daik ya. Nanti diperkirakan ya, asa nama semua iya, tapi ternyata gitulah ya. Jadi gitu, jadi kia, ya ulah di atas. Ulah di duruk kita ngelebarnya. Periyogi naon pa, periyogi kopi no etas. Eh suka ngelain si pak, ayo pek te pak, ya beli kata, beli naon teh, beli salep ya. Asal ada hanya kah nyebut bapak, ayo dibuka helm ya, pak. Pengen cerit kumahat ya secewade tuh yung kopi sultan enu pesen ujacan bin maon abige oyong mang nono umin tubun seer biasa wae tuh ngan ongkosan kusorangan hargana 30.000 hiji kaya lah kita araya layana akhirnya wae layana ulah muli lah ya. Ya, saya emang cerit mengatain COD ya. Tapi jangan COD, transfer aja gitu. Minta alamatnya sekalian dengan ongkosnya. Ongkosan ya, cana kubu Dewi, imbung doyot nah. Ada Dewa pun, ianya penampakan artos mang anu. Anu mang liun-liun, iya itu. Ih, anda mah cuman sepotong di fotonya. Padahal di sebelah kirinya masih ada menggunung begitu. Yuh, ikhlasin abimah kebagian dan angka genap kaditu nah guys.

0: Oke, daripada yang ada daging ayam, daging sapi, wah segala duit menang korupsi burete we kan itu nanti. Entah suen dirosikin pun mau motor ulah eleh ku transferan. Ya benar ketangnya. Tapi bener asa tere perasaan asa bie padahal kan menol teh kan no jalanan terada-rada eta.
1: Semuanya sudah
0: rada-rada jauh begitu. Ya kan syukur ulah tarik-tarik teh ngomong motor teh kawas dewi. Ayo motor tegas sabar tahun ya tehnya bana can diganti. Jadi lamun aya nu keusik teh di naon teh ngaranna teh? Di eta di rem neket ngiuk cen tukang neteu neket goyang senggol rada rewas kaditu nawe.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk sutukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae di lain teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
2: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Melinda di Tasik lagunya baru bisa keputer ya. Pukul 8.35 kita masih di Halo Selamat Pagi. Badan Gizi Nasional atau BGN mulai menguji coba penyajian program makan gizi bergizi gratis atau MBG dengan sistem prasmanan di kelas yang meniru konsep layanan makan sekolah di Jepang. Begitu. Nginum. Detil uji coba MBG prasmanan ala Jepang. Waktu di lokasi uji coba serentak dimulai sejak tanggal 5, berarti hari Senin kemarin ya. Lebih dari 60 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Mekanisme penyajian makanan dimasak melalui dapur terpusat atau dapur SPPG, lalu dikirim dan dibawa ke kelas dalam kondisi hangat-hangat untuk disajikan secara langsung. Kemudian pelibatan siswa turut dilibatkan dalam proses penyajian di kelas, mirip dengan budaya kusyuku atau makan siang di sekolah di Jepang. Tujuannya makanan segar dan hangat memangkas jeda waktu antara selesai masak dan waktu makan hingga kualitas rasa terjaga serta menekan resiko kerusakan pangan yang memicu gangguan kesehatan. Itu pertama. Yang kedua, mengurangi sisa makanan. Siswa dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan dan bisa menambah jika masih ada sisa, membuat sisa makanan terbuang menjadi jauh lebih sedikit ya. Jika Anda ingin jelas lebih lanjut mengenai hal ini, perbandingan anggaran atau biaya porsi MBG, evaluasi keamanan dan yang lainnya kita gak usah ikut tahu lah. Sekarang kita tengah dicoba ya, uji coba mengenai model prasmanan saat penyajian makanan di sekolah. Ini meniru Jepang, tidak Jepang saja perasaan begitu ya.

Badan Gizi Nasional atau BGN ini mengembangkan model penyajian program makan bergizi gratis melalui sistem prasmanan di sekolahnya masing-masing. Model ini telah diuji coba di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk menghadirkan makanan yang lebih hangat, segar, sekaligus memperkuat pengalaman edukasi bagi penerima manfaat. Semoga tidak ada lagi makanan yang kalaupun bisa diminimalisir bisa dikurangi ya, jangan terbuang lah hese macam. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan uji coba ini dilakukan untuk melihat efektivitas model prasmanan dalam menjaga kegiatan kualitas makanan sekaligus mengurangi jeda waktu antara proses memasak dan konsumsi. Model yang disebut Central Kitchen ini sedang dikaji dan diuji coba dengan menurut sistem penyediaan makanan sekolah di Jepang begitu. Dan ini sudah berlangsung sejak tanggal 5, hanya beberapa sekolah yang diuji coba, tidak semua, sementara sekolah-sekolah yang lain masih di rantangan gitu ya. Di wadahan, asa juga di rumah sakit udah nate kitanya. Mesti ngamuk karena masih entah ya layanannya pun. Entah gitu Pak Queen ya, saat pagi ya. Tapi mendingan yang ngamuk karena mesin daripada itu barang bawa. Ujang Goni, saat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Ubun, pagi Ujang hadir. Salam kasarena wargi Sukapura, utami kakak Ubun Nyalira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagunya dukung aja nun bundaku sami-sami Kang Ujang ya. Ada Uza di Jaktim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Dewi hoyong lagu suratan enggak keburu kayaknya nih Kang, masih ngajajal lagunya nya. Dikinun ngau ka Acan bin Maun Apin Umin Isan Mang Nono spesial encrit ya. Teh encrit mah hoyong kopi suratan cenah meh lihat lo kiat merenanya. Ya tinggal beli aja, jangan COD ya. Di transfer saja kalau mau ya. Meli kopi ya bige bun, ah sugane kuat ngaput ngewe dede. Wah ngungkuk juga nete ngopi nantinya. Akhirnya timnas juara tapi Bio tidak suka rasa ini, siap nol selalu buat jantung berdetak kencang. Ketua MBK Indonesia cerai. Repal kok begitu ya. Selamat pagi Repa, lagunya baru akan Dewi Buah Dewi Putar setelah lagu Bunga Dahlia ya.

Didukunin lagu ini teh judulnya tehnya. Saya nu didukungin sugan nih. Bunga Dahlia udah dihadirkan dulu spesial Mamah Mia.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima kasih.

Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Ada banyak lagu-lagu yang tidak bisa sempat diputar karena waktu kita nyampe pukul 9 time wagita. Waktunya gak cukup, jadi mohon maaf saja. Begitu lagi ya. Yang lagunya tidak keputar, mohon maaf. Yang lagunya sudah keputar, alhamdulillah. Semoga kehadiran Dewi di pagi hari ini menyemangati wargi semuanya yang tengah melaksanakan aktivitas rutinitas yang biasa dilakukan. Semoga segera beres dan Anda bisa menikmati istirahat sejenak, okay? Hasilnya memuaskan, amin. Nggak kerasa ya, Senin, Selasa, Rabu sudah kita lewati. Dewi dadah dulu, mau libur dulu ya. Mau kawelit mi dulu, adik nikahan di Singaparna. Jadi ya begitulah, mau ke Singaparna kita. Jadi tidak bisa nyuluran. Ngetik nan ujang goni ya. Hei, kemana bun, kakara gegek mau pinggan ibu? Ah, kan saya teh sudah dari tadi pagi siaran. Bim-bim. Begitu. Mie ciu-ciu juga baru hadir, amin. Cana non di aminan teh mie ciu-ciu, eh. Baru jebol sudah mau pamit. Iya mi, udah dari tadi pagi Dewi temani semuanya. Mie-nya aja baru nyetel radio, ya. Eh. Jadi pasti na oke kita.

Yang jelas terima kasih untuk semuanya atas segala perhatian Anda yang sudah nge-WA, semoga kuotanya terganti dan matematika Allah matanya terangnya. Jadi wah pokoknya nama ajaib begitu. Semoga Dewi, doa Dewi terkabulkan begitu ya. Sama dengan doa Anda semuanya.

sih Repa, guna yang tanya ngakan nih. Tapi harus pamit, terima kasih, sehat-sehat buat semuanya. Yeah, semoga rezekinya tetap lancar, sehat lahir batin, ketemuan insya Allah di lain kesempatan yang lain. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua warga. Abi Mengesti mengawali jumpa kita teman dalam satu judul lagu Sonia. Oke, yang biasa gabung bersama kita silahkan saya tunggu.

nyawa kebersamaan kita dangdut siang racikan hari ini. Hari Rabu, hari Rabu. Tanggal 10 bulan 7 2026. Sonia. Terima kasih teman buat ya mereka yang telah menulis.

Di awal assalamualaikum siang Kang Deden kumadamang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Teh Norin. Akeun laguna ti Roma Irama Rupiah spesial kanggo Kang Deden mugi sehat selalu panjang umur. Amin. Amin. Terima kasih Teh Norin. Kang laguna Rupiah. Rupiah. Kirimkeun ka Deden. Nuhun.

Setelah tenorin ada kakak Amar. Sepagi kakak, siang Kang Den, Bunda Tawis Manco. Menurut laguna hari berbangkit di Roma Ira makene. Hari berbangkit kakak, hari berbangkit. Sokura bangkit kakak, aduh.

Pokoknya mah oke. Kalau ku punya sayang, ku bawa kau. Spesial buat yang baru datang ke rumah. Gak apa deh dan apalah. Kang Mumu ya, Kang Mumu. Selamat siang, Kang Mumu. Langsung karena kopi, ulah-ulah karena kopi. Yang aman-aman-aman, yang aman-aman aja dulu ya, Kang Mumu. Selamat pagi. Ini lagunya Sonia malah. Kita dengar Ma Irama Rupiah. Kita nikmatin dan kita goyang, yuk. Kang Mumu, kapain garang ageo?

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Baru nyampe ke rumah dan baru duduk Kang Mumuh. Ya. Sampaikan salam buat Uyut Kosim ya, Kang Mumuh. Deket ini, deket. Yuk kita dengar lagunya. Dan sekaligus di dalam lagu-lagu tersebut penuh dengan makna untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Kang Mumuh. Amin.

0: Dalam malam berarti telat. Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali sahur Mi Ciu Ciu. Terima kasih Mi Ciu Ciu. Sehat selalu. Yes. Oke. Berikut Pak Queen. Assalamualaikum Anda dan waalaikumsalam Pak Queen. Kumaha kabarna hoyong lagu Mansur sareng LP Mamah Papa. Oh Mamah Papa Mansur dan LP ya. Duet ya.
1: Hari berbangkit. Pastikan datang kawan.
0: Pakuin.
1: Di hari itu semua.
0: Saya cari mama dan papa dulu ya.

Assalamualaikum lejeng enjing Kang Deden, Teh Iceng nyuhunkeun laguna terhina Ida Leila upami ayam. Beta aya mah cindei we nya. Dikintun ka sadaya pen Sukapura. Ini dari Kang Ade Bute dan Nin Nin ya. Dan Nin. Nin Yayang Cikeruh sama Kang Ade Bute. Hoyong laguna teh Ida Leila terhina.

Duh, sulit ternyata mencari lagu Ida Layla. Cukup sudah Tuhan memberi. Kalau bukan jodohku ada mah, ya. Tentang hari peradilan. Takkan luput. Atau Bunga Dahlia. Kita gantikan dulu ya Maya, termasuk lagu Cinta juga kita nyari nggak ada dari tadi ya. Kanggo Nin, Nin, cing sabarnya Nin ya. Aduh, beda sih cing. Aika bala nama. Pak Queen saya cari dulu nanti ya. Mamila Cihuni. Kang Den Hoyong Laguna. Buta Tirepina.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nganu nungtun, etatnya panon, tiap yang setukeran, jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini lain rematik, ongko, suku, jadi pilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik, atu mana tekurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung etama cek dungli, gara kuatli, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Oke, kita kembali ke Evita Mala. Berikut ini 6922 siapa? Assalamualaikum, selamat siang kan Dente Iceng nyuhunkan lagunya yang rindu TV Tamal.

kirimnya enggak ada nama. Tidak ada grup yang sama katanya. Tahu nih. Salah Anda enggak nyebutin nama sendiri ya. Itu kada istri pokok nama. Berikutnya Mahrido, kalau sudah ada di sini. Gampang kan? Mahrido, assalamualaikum siang Kang Den. Menurut lagu nanti Bang Haji Roma Irama, Judi Hatur Nuhun.

Boleh mari do sudah saya tinggal muter lagi. Berikut lalakon ya lalakon bukan lalakon. Kang Mumu, assalamualaikum siang Kang Den, sehat selalu. Menurut laguna tajamnya karang, tajamnya karang kumamun mabes. Namanya juga tajam.

Oke, kita dengar lagu berikutnya, termasuk Kang Kamu ya. Ya, kita dengar lagunya.

gitu di sadanya. Lain mau. Lain. Setajam karang kau bicara. Ima cerita Kang Mumu. Geun hidup meureun Kang Mumu aya namanya. Aduh. Budawagan kelapa hejo tinyini ya tage. Aduh, si pengekit salahkah pasahai wesete. Acan bin Maun. Nganggau Ratu Den. Teng. Assalamualaikum kan Deden. Wilujeng siang. Hoyong laguna. Pengorbanan ti Bang Mansur. Dikintun kang Uka Uja Apin. Umin. Tilap oge kanggo Ucrit. Anu nuju Beberod. Semangat terus. Spesial kang Uka Deden. Sukses. Sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Acan bin Maun. Jaktim di Jakarta Timur ngintun ka dia. Iye, tegak kantu. Mansur pengorbanan boleh, ya. Berikutnya ada cerit-cerit.

sehat selalu. Amin, amin, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Amin. Punten hoyong laguna teh Haji Roma Irama, judulnya Perjuangan dan Doa.

Berikutnya tetangga jauh nih, tetangga jauh kita, Kidoing. Anungker ngusapan ucing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tante Iceng. Dah kain nyebut Tante. Pang Kasepna Sasaumbata Hoyong pamuterkeun lagu Arjun.

lagu nu request Kang Mumu judulna seket tai lalatan cenah. Arjun, Arjun. Sok urang tangan Arjun cenah.

0: iya keur Facebookan deh.
1: Wis gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya atuh. Yeuh ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
0: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Ya, semua pada joget bersama Yusinus.

0: Ini pemuda segala rupa ge. Aduh.
1: Mengapa kok Arjun?
0: Maksudnya didoing lah. Mahrobi. Sorry Mahrobi, bukan sengaja kita. Ya, gimana? Sesuai dengan yang hadir tadi. Assalamualaikum siang Kang Mam, kumaha kabarna? Alhamdulillah nuju majeng karena sehat. Ya. Ngiringan hiburan kamari nuju ngarawat pun biang struk. Kang, oh gitu ya. Sama itu. Namanya juga bunda kita ya. Kang ngukeun laguna Bahdukun ti alam diantos laguna hatur nuhun Kang. Buntennya absen alami. Yos Mahrobi mohon kewajiban orang sepuh tedamang kapan

Berikut Ki Somad Siang Ceng minta lagu dong, lagunya Harga Diri Roma Irama. Oke, kita cari nanti ya. Marido berikutnya. Makasih Ceng, semoga sehat selalu. Makasih again Marido.

Cuh, ujung nomornya nih. Assalamualaikum. Wilujeng siang Kang Deden. Teiting hoyong laguna. Bumi pun tuh berduka wios. Nyanyi nama sahawe itu. Kirim salam kasa Dayana. Anu juga rangkun Radio Sukapura spesial ke Kang Deden saat selalu. Bumi pun berduka.

0: Lagu yang berikut ini dari Alam.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna.

Okay. Wajah minta bumi pun turut menangis tak saat temukan ternyata. Cendeknyen video klip dina lagu lompatan kawasina film India di sisi lantai, sisi pantai sekeranda teh doing cekanda payunya marobi hatur nuhun pisan kang punten ya nuhun misami marobi.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Boleh saja kita miskin, kalau itu jadi kehormatan. Boleh saja kita lapar.

Belum saya temukan buat yang minta lagu kemarau dari Roma Irama. Dukung kemarau tapi asana teh ayah, nyakang mohon teh ayah, kakak Amar. Dari Roma Irama. Dulu ada ya.

Oke, kalau yang lain dari Rhoma Irama banyak sih ya. Kalau lagu kemarau tak kita temukan malah ya. Oke, kita dengar lagu dari Rhoma Irama sebagai penggantinya buat teman kita nih. Buat siapa nih? Dan enggak nyebutin namanya juga. Hanya nomor aja ya. Tapi dia ikut. Ya, kita dengar lagu Rhoma Irama. Ini ada terpati dulu. Duka nyeri waos, duka nyeri sirah. Duka.

semuanya yang suka dengan acara ini, yang suka dengan lagu-lagu dangdut. Silakan selalu menikmati dan semoga bahagia hari ini. Masih Roma Irama dalam surat

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Banjar ungkap kasus pencurian mobil dan residivis rumah kosong. Kabupaten Bandung Barat siap jadi tuan rumah Harsiarda Jabar 2026. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
3: Kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya, dua spesialis pembobol toko bangunan asal Tasikmalaya akhirnya diringkus Satreskrim Polres Ciamis. Kedua pelaku disinyalir merupakan kelompok lintas daerah yang sudah beraksi di 7 lokasi berbeda. Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis resmi merilis pengungkapan kasus spesialis pembobolan toko bangunan yang terjadi di Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono, Selasa 6 Oktober menjelaskan, dua tersangka berinisial IS dan AH yang masing-masing berusia 37 tahun warga Tasikmalaya berhasil ditangkap petugas kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Aksi pencurian terjadi 29 September lalu sekitar pukul 12:30 dini hari. Para pelaku masuk ke dalam toko material dengan cara merusak gembok, lalu menggasak sejumlah barang berharga seperti keramik, mesin genset, jet pump, hingga glass block. Carsono mengungkapkan para pelaku bergerak secara berpindah-pindah wilayah, mulai dari Banjar, kawasan Jawa Tengah, Kawali, hingga Cipaku. Diduga kuat, kelompok ini telah melancarkan aksi serupa sebanyak 7 kali dengan sasaran toko, rumah kosong, hingga fasilitas pompa air yang tanpa penjagaan. Dari 3 anggota komplotan, 1 pelaku lainnya masih berstatus DPO dan masih dalam pengejaran petugas. Barang hasil curian diduga dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para tersangka.
6: Hasil pengembangan kita, pelaku yang berhasil kita amankan 2 orang, 1 orang DPO. Dari hasil pendalaman kita, yang bersangkutan sudah melakukan pencurian kurang lebih 7 kali di wilayah Kabupaten Ciamis maupun di wilayah Jawa Tengah, ya, perbatasan sama Ciamis.
3: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Hingga saat ini proses hukum masih terus berjalan di Polres Ciamis. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar berhasil membongkar 2 kasus pencurian sekaligus di wilayah Kota Banjar. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pencuri mobil Brio di area kolam renang serta seorang residivis yang nekat menguras perabotan rumah kosong. Dalam konferensi pers di Mapolres Banjar Selasa sore, Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro membeberkan penangkapan 2 pelaku kejahatan dari 2 kasus terpisah. Kasus pertama melibatkan seorang karyawan swasta berinisial NJ berusia 35 tahun. Pelaku nekat menggasak mobil Brio milik pengunjung di area kolam renang Rafasia, Kelurahan Banjar pekan lalu. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan kunci dan dompet di kursi tempat duduk. Uniknya, untuk mengelabui korban, pelaku berpura-pura menemukan dompet korban dan mengembalikan melalui perantara. Sementara, mobil dan kunci tetap disembunyikan. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Banjar yang menerima laporan bergerak cepat dan berhasil meringkus NJ beserta barang bukti mobil curian.
7: NJ mengambil kunci kotak berikut memang kendaraan roda 4 yang berada di tempat duduk pada saat bersebelahan dengan si korban atau pelapor yang Septiana ini. Setelah mengambil, membawa kendaraannya, namun kendaraan ditinggalkan di area komplek perumahan Desa Citra yang beramal di Bukalapak juga.
3: Tak hanya itu, polisi juga membekuk seorang pria berinisial H berusia 46 tahun spesialis pembobol rumah kosong di kawasan Purwaharja. Pelaku menguras isi rumah korban secara bertahap mulai dari perabotan elektronik, kulkas hingga kabel instalasi listrik untuk dijual ke pedagang rongsokan. Kapolres AKBP Didi Dewantoro menegaskan tersangka H merupakan residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara dengan modus serupa.
7: Pelaku berinisial H ini adalah seorang residivis perkara yang sama itu pencurian di rumah kosong di tahun 2021 dan 2024. Jadi modus operandinya masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Kita ketahui bahwa kejadian ini pengakuan tersangka ada beberapa barang yang diambil tidak dalam satu waktu, namun bertahap.
3: Saat ini, kedua tersangka NJ dan H sudah dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Banjar dan terancam hukuman penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
2: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
5: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
3: Ini sudah tahap rakor final ya, insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar. Kalau dari KPID pelaksanaan Harsiarda mulai dari jam 6 dengan ada kegiatan diawali dengan senam baksos berkaitan dengan kesehatan dan ini juga sudah kita koordinasikan.
2: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari Pemkab Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
4: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Kabupaten Bandung Barat mensupport agenda Harsiarda bersama kawan-kawan BRSNI tentunya gitu. Dan semua mitra strategis, kita coba melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya dalam konteks kolaborasi gitu ya, dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati beserta jajaran itu sangat responsif dan menyambut baik dan tentunya gitu ya kita juga ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang hari ini butuh sentuhan dari kawan-kawan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat gitu ya, baik itu lokal maupun sistem siaran jaringan.
2: Puncak Harsiarda diprediksi akan dihadiri sekitar 3.000 masyarakat. Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jara suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Genah, merenah, nyarenah. Sukapura FM.

kawitan pisan mah Robi. Assalamualaikum ilu jeng siang Kang. Biasa mungkin kawih ni Mas Kunti kintun kanggo sadaya pendengar Sukapura utami Kang kanggo KTI jeng Wedi antos kawih.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Surga Pura FM.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jeng kol aja awas mah.
3: Lain panon wae ini lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ye hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata na cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Cak

ganyaken Elina Ade Asri dina tumarima. Salajengna teh jadi pamundut ti sadara koglek siang Kang Deden mundut kawinan Ning Nong. Hatur nuhun. Hayang Ning Nong, Hang Ning Nong. Sok mangga calik dinya mohon.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleut HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Kita pernah garena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Mangga kasadaya anu bade bade ngiring bing-bing we. Kamamang hapiu teh.
5: Bejo di mana?
4: Di mana nya wat?
5: Teuing tanya atuh.
4: Beo di mana beo?
5: Aduh, sopan.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh. So kepalain totong siat teh kelaka. Naon deh di nyawa siat teh.
2: Oh, emang kapan keringiga totong mati tadi ge? Emang tening ngali.
1: Dah, mari tidur, mari tibra gitu, totong.
2: Wah, ulah sok itu wah.
1: Karep, karep.
2: Bade ya ta.
1: Oh, sok. Aduh, saya kena kawin-kawinan.
2: Pada yang ngibing, totong mah.
1: Sok.
2: Di karengsinya.
1: Ya.
2: Gak akan mentah streng sih.
1: Tempat lagi rek molor sih mah. Ama gak kali warginya gak akan.
2: Kawi-kawi panutup dah.
1: Kawi-kawi panutup. Bunda siap pun dan kirangan anak wilu jeng leson kasadain apa turai. Nusana sepakanya dengan di sim kuning. Amit pun dan itu mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae ini aing teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab. Mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

bibirku. Ku dekap birunya cintaku di dalam kasih.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari non. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Program Suka-Suka 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenang Arena. Alhamdulillah setelah dua hari kita berpisah Senin dan Selasa, di hari Rabu ya, Sim Kuring Andi Elina Sugilar siap menemani Anda lagi ya, untuk sepanjang minggu ini. Semoga saja kebersamaan kita di minggu ini yang dimulai dari sekarang ya, hari Rabu sampai dengan hari Minggu ya, diberikan

musim guring sehat lahir dan batin. Ya, Anda juga semuanya sehat lahir dan batin. Ya. Singsar rehat pokok namanya. Ya. Sahawai di mana wae lah. Ya. Jadi orang kawitan lagi. Ya. Setelah 2 hari kita beristirahat. Ya. Sim guring tuh hahahihi. Tuh hahahihi di radio. Hari hahahihi di luar mah. Biasa ya, mau naik batur gitu kayak mau sorangan matahari terhahi sorangan ya. Bisa hahi itu ya, ketika waktu apa waktu final mengbal itu ya, wah itu lain hahi dari surak itu surak badak. Nah sekarang kita mulai lagi ya, berhahaha berhihihi dina ardio dina radio sim kuring hahaha hihinya di sini ya. Anda semuanya terserah wae tembrek di imah kok. Ek di leuweung kok. Ek di kebon kok. Lo penting mah lagi denger radio Sukapura. Selamat sore. Kita mulai gaskeun.

Selamat sore semuanya yang sudah pada ngirimin chat obrolannya. Siap-siap saja kita orang ini, orang walau. Diingatkan Anda yang membutuhkan salep guci pusaka, kemudian sabun kaya dan juga kopi sultan, Anda bisa datang ke Radius Kapura untuk membeli produk tersebut. Kegunaannya salep guci pusaka untuk gatal-gatal. Anda ratus awak-awak, oleskan guci pusaka. Sementara sabun kaya membuat wajah makin ini ya, lebih cerah lagi ya, makin glowing lagi. Silakan pergunakan deh ya. Kemudian kopi sultan mah ya kopi lah. Silakan aja Anda coba ya, seperti apa khasiatnya. Selamat sore, terima kasih ada Kim Ha hadir, Mang RT si. Ari PW, waalaikumsalam hadir. Anindita hadir. Acus, siang bang. Pesan lagu di balik penantian Adela bang. Oke. Apa kabar Pak Acus? Lama kita tidak berjumpa ya. Minggu ini belum bertemu kita ya. Tapi selamat sore Pak Andi Aina Sugilar guys. Ya kabadinya hujan. Yakin kadimu di ijab baru Aki Junet masih panas. Ya sama lah. Belum ya, masih ya gitu ya. Masih panas ya. Pak Queen hadir, kumaha apa kabar? Alhamdulillah, nanya amang ke guru, apa benar jadi guru sekolah itu minimal harus S1 yang sekarang? Alah dong sama yang itu tuh, yang mana lah? Ya iyalah, ya. Harus S1. Dan S1 juga ente sama rengan, kalau guru ya harus sarjana pendidikan. Bisa jenis sarjana lain, misal sarjana ekonomi, bisa jadi guru, tapi dia harus mengambil akta 4. Untuk bisa mengajar, ambil akta 4, nanti ngajarnya dina pelajaran ekonomi gitu. Bisa, dina sarjana nu lain gak bisa. Tapi nantinya harus mengambil akta 4 ya, supaya gitu bisa naon disebut teh ya, bisa linier tanah teh. Nah untuk khusus guru SD ya, pendidikannya harus PGSD. Ada kan pendidikan guru sekolah dasar, sama jenjangnya S1. Kalau misalkan targetnya SMP, guru SMP, guru SMA, ngambilnya FKI, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, nanti ngambilnya mata pelajaran nu diambil na eta mah. Nah, ilmu pendidikan agama, ilmu pendidikan ekonomi, pendidikan sosial, ilmu pendidikan sejarah mana bisa eta mah. Seperti itulah. Punten sanes sapatan ngajai kamari. Amar hadir, Mahrobi siang menjelang sore, kumaha kabarna? Alhamdulillah gaskeun laguna nestapa penyanyian nu istri diantos laguna nu istri mah paling Kayla Siska. Iya Kayla Siska. Ancrit, waalaikumsalam, ngiring tua toil di salam Mang Andi yang lagi tugas, saut selalu panjang umur dan dimudahkan rezeki, amin. Tehilap, salam ke Uja, Amar, Lala, Acan bin Ma'un, yang dilakukan ku gadis Kalimantan, nanti. Firdaus hadir, sok gaskan, repa, waalaikumsalam, lagu buka dikit, Jos, tema ku lagu berwekning nong, berwekning nong. Selamat sore, merenang.
Miun geus rebo dewa aing ngawulu dewa asana kamari teh Salasa lumayan mah ngegerbeg hujan sakeudeung. Masalah final mengbal hampir 30 tahun teu juara ASEAN Cup asa bucat bisu leumang lumayan lah John Hedman ge jauh jeung Coach Ocid. Jangan bandingkan John Hedman sama Coach Ocid dong. Kalau Coach Ocid kan levelnya level desa. Cari ya tak Coach Ocid. Jawaring germang laguna cinta hitam sanajan uing diserang nunu anu kacida sarekeun tong maksakeun. Mamila Cioni gaskeun mah kailaikum salam sama sore hadir Raisa Ajmia hadir Raisa sehat. Ira uing ka Tasiknya Raisa Asep Urip, waalaikumsalam, siap. Aripowo, Aripewe, lagu Cowo Gelo, puter ke. Cowo Gelo, teh notisanya. Cowo Gelo, oh ya, ya, ya, ya. Marton hadir, Neng Ninin, waalaikumsalam hadir. Pak Queen, geningan ribet, marukan. Dah ribet itu. Asa mending jadi wapres jelas ya, tuh kudu ini itu ya rame di alam Indonesia ya bergoyang rame di alam Indonesia bapakna dietakeun ijazah palsu geur ayeuna pindah ka anakna asa ukara harja anu dina bedakeun bae tuh Sahu kerajaan anak. Repa, ya Allah, jangan kabulkan doa mereka. Ingat, doa orang tersakiti lebih mudah. Kami rakyat Malaysia merasa tersakiti. Jadi kami berdoa semoga Prabowo. Mung ulah. Ulah yo. Tapi yakin diijabah doa Ki Juned buan mama keke yang panas kene cai loba kene cena yang betah kene ngorecer eses jeung Ki bapa eta mah Ome Jaid waalaikumsalam siap ngawelu hareudang bogo mohon Mion lain mun timnas dilatih ku Coach Ocid bade malur ka bad ultras emang jeung loba duit eta penonton bola pinuh lapang sakitu legana marukan Bangus Pugu orang kaya Indonesia mah. Raisa Ajmia sehat mang. Abi rencana tanggal 18 hari Minggu ke Karang Amang sibuk mual hari Minggu tanggal 18. Jam berapa rencana? Kalau mau kesini jam 1 ya. Jam 1 sampai jam 2 ada. Kalau pagi-pagi ada jadwal pengajian keluarga. 18. Sok mangga Raisa kalau misalkan mau datang hari Minggu. Ya. Adanya sejam 1 sampai dengan jam 2 sebelum siaran pokoknya mah. Ya. Yap, diantos. Ya. Kalau mau kesini monggo. Tah, lagu orang tabuhula. Jangan kagak.

Terus nyanyikan lagu Nada Selamat Sore Acu. Di loji ikum salam hadir Acus P Ariku Cocit nempo gitu final timnas nya ya P nempo lah gitu lah aku Cocit dah. Ada wing surak nggak semangat nonton main balte kok nggak senan pas iji kosong kabel si jiji ya kalah 2-0 yang begitu semangat kalah pinah we gogoleran teh nuasana deket deket tipi tak emot jeng tekadinya ah we ngak pinah ke rumah harudang pas tinggali 2-2 lah adu pinati serius yang tena ngebandungan anak ya. Ternyata dikeresakan gogorowokan direkam kuki dulu ulah diposing jeng teh dua arek cang ulah diposting era cang teh uing wat yesesan gitu ulah si cang teh ngamuknya cuyang ya uing ku di video ker gituan sih nyamuah cina ulah diposting aya we katenangan heueuh perihal ijazah di Indonesia cek uing atuh janjian we jeung Raisa Ajmia cek aing geus ada main lalaki teh. Raisa Ajmia teh lalaki teh sok nyari-nyari picacapekeun bogo uing teh keur picacapekeun wae geus dua poe. Ayeuna jadi provokator deui. Atuh mah cager-cager geus nandar. Raisa Ajmia teh jalu lalaki. Yeah. Make ngaran-ngaran anakna kan dia tulah Raisa Ajmia lah aing. Disangka awewe itu disangka wing janjian jeung Raisa Ajmia. Si Raisa Ajmia teh lalaki. Orang ganti ngaranna. Ah. Jadi pamitnahan aing lah. Sangka uing aya main teh cek aing cenah ada main. Ada main di Hong Kong. Ah. Ugris Ajmia teh lalaki teh. Tapi Coach Ocid memiun tingkatnya level tinggi. Aduh jimat ngelun sehasep di tengah lapang. Tiba pelajau ini jeng gelut nanti nyaranan medok. Amit-amit buan jawara unggul di urang mah. Amejay terulah salah un di Indonesia lo Bandung alu harga sembako naraik ini itulah naik dah kebedak muli tiket naik jeng campur di lo jote buan lo basi iwa tersembunyi ya 70.000 orang cerita pelajo kamari kan diumumkan kan penonton yang hadir 70.000 keresok ya. Kali tiket 700.000-an gak tau 500.000-an gak sabarahaun. Miun jeng heueuh nyemang asa weuh karaharjaan di urang budak jeng bapa riweuh ayeuna pidato tentang lapar jangan didengar itu tidak benar yakin karaharjaan teh hampir sirna dioyak-oyak nya asa weuh katentreman heueuh atuh da tukang ngoyak-ngoyak paroki gerung anu sok dungu cenah ya nyambutan teh ditarik jadi panti impres rehe kurang kumah gerasak roki gerung wasah gitu ngengengan anak ring ritik kuat nyebut nanti bahasa kasar nanti kuat dungu naon lah bahasa nanti di betot gimana ya nama jepere magia sore kia wajeng siang ada tiga hal yang aku tidak percaya di dunia ini adalah yang pertama gombalan laki-laki. Kemudian yang kedua Superman lahir di Jakarta. Nye. Seorang gubernur yang tidak mampu menguliahkan anaknya. Woi, woi, woi, woi. Woi. Lain yang cek urang sekolah itu bener di urang di Indonesia jauh-jauh ke Singapura tadinya. Repa buatnya janjian lah kan, Neng. Cukup laki itu. Amar jeng lawan 10 pemain asa ribu ta eta. Lawan 10 pemain ribu. Komo lamun lengkap 11.
ganti ku Sukapura 2 atau Telkomsel mong enggak Raisa Ajmia dengan sepuluh lalaki. Tapi ripu cu sakalian mengbal ke gogorowokan ulah di pos dan kebayang munyi kudu gugur ke kudu oci dan tempat cus. Saya kan lagi dibuligir dah redang gitu. Nan terkait norma lah ketakutan diposting saya kalau ker dibuligir, namun tebuligir ya tetap enggak lah. Acan bin Maun, waalaikumsalam jeng siang jelang sore laguna pengorbanan Mansu salam ucrit uja apin isan kang Mamang Andi. Marton tapi upin ternyata kia cus lelaki macena Raisa Ajmia pugu awewe Rajkia Ajmia teh cus lelaki sete. Niatnya pipa saya hidup saya. Nah itu cina maksud nanti lah ya. Pakin pokok nama terus lama kritik sampai kamu dilantik. Jeng urang kepanasaran eta mun si Rocky papangi jeng Ki Gibran hek sok ngagogoreng bapana kumaha ase eta kan sok ngagogoreng bapana memena teh Ki Rocky gerung teh ayeuna meureunnya satsa kantor damunan papanginya lamun uing jadi Ki Gibran baca. Belajar yang suka dia manger. Suka bayang. Suka goreng, suka goreng pepana. Akhirnya ditarik ke lingkungan. Mana santun apa panginya, jangan akna. Ome Jaidro tekar teh kiroki gerung di kamari ayo gegerungan di giwing jepere bisa kita di urang ya marukan ya. Raisa Ajmia samang nu nyebut ana main the beat we uing boga pemajikan gitu salah ngasep ngaran boga pemajikan ya gagaba uing disebut ada main ya. Ganti ngarana gerak Miun si kahit Rocky kecewa uing ajo miluan asup we ger dirujak 70 ribu mun tukang nyapru kunggu bade ganggauran mancak kaki di stadion. Ayo ban gitu Pak Al persis kaos ucing lapar ngegerman ka uing di beres sabuku repe emang tengah gerung di jeng ada dak sungkem ka uing. Tapi ya met benghar sebenarnya orang konoha tadi uing nempo berita tadi do store duit ke negara 1,3 triliun ke negara sok bayangkan sakumaha duit eta da masih ngurus-ngurus ijazah cukup yang tinggal tanyakan ke guru guru sidang banyak-banyak eta cek orang mah ya yuk kita ijazah na tuh itu guru na menit percaya gitu ke orang. Jeng sidang kuat long-longan buka jam 11 puting bahasa etam agelingan. Wah ada satu sararim pak di urangnya. Panggil sekarang guru na yo guru abi gitu. Om Abol, on bahasa nyetim bareng jeng emang lain Raisa Ajmia temang. Naon gening tepat tanya. Naon sete? Pamit nahan dewa si Abol, awas si Abol. Ya saha. Pirdaus was unyan inyan naki roki mun panggi jadi Gibran. Bude sungkem. Dari air rabunya. Bude sungkem maki eta ki Gibran enan gitu. Ya. Udah orang istirahat terus saat asarnya mari kita terus waktu senajan asar nanti hari Rabu ya kedap deh
kira semenitan deui. Aceh cek aing ge ku duit mah dengdek nyarios tolol dungu lah dangka mah ngungkuk di lantik ka ieu teh. Teh rai mun urang geus konsisten nya dilantik emong moal kitu urang mah. Ati kamari hayang ngagogoreng moal kitu abi mah. Anger ya. Amar politik mah kejam na TV debat silih samle geus beres debat apa kaleng-kaleng balik teh ah. Nyemeureun. Pakuin lain mang mun unggal asup klasik nempo foto nu hiji ah cingah pokoknya macana kita 7831 ibarat doma can diparap gandeng geus dibere jukut marehe ya. Teh ucu jahit rekom salam hadir selama salam buat semuanya ternoho repa nu dikaleng dia lain oma bakal gandeng repa Ome teu aneh di urang masalah babari ge dijeun hese. Eta mah urang ngapangieu guruna. Kita pene simpel. Wat kudu sidang panjang-panjang. Panggil we guruna. Tah kitu ye guruna. Tapi uing godeg nepi nempo berita jam 11 peuting sidang ngurus-ngurus ijazah. Bari di jas di karaoke cek uing nu belet tinggal tanya ka sakolana di Solo teu kudu riuh.

Miun pan eueuh teh emang matak teu dipelongkeun ge kalah ledis duit nagara bagi kitan ka cipta ceuk Gibran teh. Milu asuhnya Ceng Roki, nema muncep nguluyuh. Ceng Roki. Punya ninyen. Muncep ceng salah. Burit, selamat menjalani ibadah satasan. Semoga ibadah satasan akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: FM.
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleut HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang penting nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
5: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
4: Mana?
5: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
4: Aleh ya, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungri gara kuat teh akan ngarasok.
5: Atuh urang edit.
4: Hayu.
6: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: kita gas lagi, tatabehan lagi, lagu dadangdutan lagi, monggo. Ya, acungkan tangan yang masih pada dengar, ada yang mau ngadangukan tuh.
1: Selamat siang semuanya. Arpas.
0: Sok sok sok sok sok sok. Harariap, harariap.
1: Kita goyang lagi.
0: Harariap, kadariye deh, kadariye deh, kadariye deh. Yeah. Alaladir, alaladir lagi. Yeah. Biar tidak

Ini deh ngobrolnya ingat karena lagu alamat palsu tadi. Cing, ya pernah tuh baheula. Lelaki biasa nama, tapi perempuan juga ada. Tapi sim geringan tuh tengah alaman. Ayah tuh ketika kenalan nyebutkan alamatnya alamat palsu. Misalkan alamatnya di Ranca Petir, betaring aku di simpang. Itu kan alamat palsu. Perempuan juga bisa ayah no berperilaku seperti itu. Padahal mah alamatnya tadi Cigaru. Tapi ngakuna orang Cibatu Irang. Seperti itulah kurang lebih. Tema obrolan kita seperti itu kurang lebih. Pokoknya mah anu pernah kenalan berijeng mere alamat palsu ngacung gitu. Akhirnya kumaha gitu. Eta kudu aya wae akhirnya. Akhirnya seperti apa ketika anda kepangih mere alamat palsu? Kalau sim kering sih enggak ya. Cuma jarang kenalan gitu. Kenalan jeng saha gitu. Monggo 0812-2281-101 Pamumu, gaskeun Pamumu, tagala-gala ka Pamumu.

Jawari, Ngacung, Madit hadir, Anin Dita masih nggak nangguken, tape Ngacung, Adin Uye, gas lagu ye kaburu ayo nama gerasia.

Selamat sore di loji, masih manjo baru nyetrika lagu Mutiara mah ngarang lebih semangat ku. Mutiara teti Adela diwainya. Siapa lagu Mutiaranya? Selamat sore, berikutnya Adi Dewo namanya nyimak Wipina Parum tadi ayah waktu.

Berikutnya Amar masih ang menurut Oncom Gondrong. Lagu no Oncom Gondrong nu DJ saya lupa lagi channelna euy. Makailah hadir gaskeun Santana sore ngirim manco salam menuju marasak pidona Mama Abi bade matang puluh. Oh, giring bela sungkawa nanya sing ditampi mandi selamna ya. Oyong lagu Jayanti cenah menuju marasak di dapur siap nanti. Raisa Ajmia masih hadir atuh mang noho. Adit bager kaminya temental lagu atuh bager naon atuh lain sing bager mental lagu batur-batur mental lagu hari PW Adit tuh pernah wing ke rumah kabogo na urang lemur jengker ditasi ke balener alamat nama jalujur jadi tuh pernah memang kan emang tuh pernah ya ken bayar maksa sama anu pernah mere alamat fase teu pernah ari pada wingi sarua teu pernah jeung teu pernah kenalan gitu. Teu pernah kenalan Miun sok atuh ngalobrol da mau biak sejutaan masalah zaman kesebelan ngaku-ngaku alamat palsu wing pernah siang antur si kahit yang harim di tempat ngojay karang indah dan ngakuna tuh orang Cipatujay wing jelaman tuh jujur teh ya beja kena kuing teh orang Kiara Lawang awewe nah orang Cikukulu cina naon hiji waktu kereka laut pangi di Ciberema iseng orang harim etau gelain orang Cikukulu waduk sejadi impas baturan wing waduk harim et baturan wing waduk harim etalui waduk eta aing betan puas nata eta di awal iku niat tu balai gitu teh ya. Pak Al hadir ngobrolkan alamat palsu ting ting tongga gabas ya mang komona nyanyina nepi kana hate mau balai gitu. Ayo ting ting ya hari nyanyi alamat palsu nepi kana can kepangi calon salakina ngankung si mah ai kenalan dina HP Wulandari ari de teang ngelemur na jadi lina kan lir ka wingna ge. Har. Madit sok atuh hoyong lagu naon we diberenya tinggal dangukeun lagu na tinggal diputer deh. Gampang. Ari Dewo aya mah ngoncom jang tos oncom di tos di Sukapura lain mang bahasa nu kamari beda irah beda enak irah kaditu di nitip nya tahu kamari kan keur nyaba kami na ge oncom na di Sukapura kumaha ieu teh eta nanti makailah can kantos mang masih ana alamat palsu masuk langsung ke bumi bari kudu mamar tabak jeung baso ha ha. Nama 922 selamat sore salam yang laguna pecah 1000 Repina Abi yang laguna nukia gening mang insyaallah wahai manusia jika dirimu berdosa laguna pakuin alamat palsu kos artis wahai mung di tempo asli nata itu kan sok aya nukitu sok aya diantaranya teh nukitu batur gitu ya. Nomor alamat palsu arah teu disusul maksudna meureun. Aki Ana, waalaikumsalam. Absen tos lami tetepang ngarung deui tapi can kedua waktos nu rada sase surat biru sia. Asep Loreng, can pernah uing saberapa puluh anu dipanggihan balener. Buan uing mah kasep cing uing. Ari uing kasep tuh mah. Eta unggal mun dipanggihan sok aya ngajengjeh wae. Orang berarti 2 tahun tuh panginya sepnya. Sep, 2 tahun tuh panggi seorang tuh karasa. Pepangi itu kan ada ngelongok si Teh Neja. Akhirnya si Teh Neja diserangin ngesek tahun lo, ngesek 2 tahun. Berarti orang 2 tahun tuh panggi sep. Tapi Tara uing ngeter make alamat pasungan uing nusok katipu rana ingat hahaha
Tapi jujur itu nanti jujur. Asep loreng hiap atau kadia usum si kekadu sesa bisi arek dipelakan bet ngeha Asep ngadon jauh-jauh kadinya ngadon nyokot si kekadu mong mun kadu utuh maing arek ek maksakan.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: 98,9 Sukabura. Selamat sore, masih ada waktu untuk kita ngobrol jam 16.45 menit saat sekarang. Selamat sore Pak Queen, badai geus maca janjina sabah wat meramat palsu. Sian disusul. Mion, em model Uing jeung Jikan neupan anyar kenalan sugan Uing Jikan teh urang Cimuncang mang da baturan Uing nu ngenalkeunana urang Cimuncang. Nah, geus jadian ning urang Garut eta Uing helok tapi jikan Uing teu ngaku urang Cimuncang da jadi kumaha kitu mang. Ari teh ngaku urang Cimuncang berarti teh mere alamat palsu eta mah. Kamu nawe tapi una nu salah sangka. Yang gak orang Cimuncang beri jeng tanya tu ditanyakannya tu ditanyakan orang Cimuncang. Salah serangan nama itu makin tu ditanyakan. Anin Dita tu pernah memang jama jujur eh. Ya haruslah. Mang di save atau nomornya nenda Romdoni HP para ginge save na di sana di sekolah kan kari inget ya. Perangkat penyimpanan anak di sekolah disimpan ya. Nah, HP SIM kuring penyimpanan kontaknya kapan? Sementara HP-nya dituna di situ. Belum ada yang belum ada pengganti, mesti ditaruh di sininya. Adin Uye yakin ulah dibiasakan mere alamat palsu, mang baturan mere alamat palsu kakak Bogohna. Selang sabulan kabogona aya niat rek nganyang jeung kolotna kalemur baturan Uing heges maes gurame sia. Bakakak hayam kampung teu kaliwat mah bias anyar di Cenoa sagala dibawa epokan mah ngaran-ngaran rek nganyang ka calon besan bener calon mitoha. Mubah seteda hareun teu dibawa dibalik da teu kapang ya alamatna. Cek Uing tut lalawor, hidup mahu cina Uing tetung-tung nama dahar di jeng jair begung nuka saat. Si bodoh. Oas kukulutuk si nyai, no. Beda langsung diputus, kan? Ngestu jujur ti awal, kan? Eta padahal anu paling mendasar eta kan. Anu paling mendasar geus teu jujur. Geus ka dituna teh moal bualeg. Di loji atuh naon katambi laguna sehat selalu mangandi amin. Yulia Army Bareto nya ieu Bareto cenah kenalan jeung orang Bandung. Transfer wat bro-broan teleponan da bari teu macan usum pice. Abi teh ngaku we orang Karang calik di Santri Jaya. Pikir teh moal neangan lah da jauh cekeng teh nya. Iji waktu pas kaluar ti madrasah atau sekolah agama Salemur guyur anu neangan maneh catu lalakina ge da kenal sama yang namanya ini. Disebutkan ku abi teh tu di disebutkan ku ibi teh tu di ditu cenah abi langsung si angsieun. Terus kumaha? Oh ya, nah eta mah ayeuna di transfer

kocak ya mah api-api kenyangan domba. Oh kabarin sih ya mah paling ngejual domba. Boleh punya ninyen si Sodai. Sodai, Sodai. Yeah. Ingat-ingat si Sodai itu bahasa ditetahi ya. Ngajagaan budak Nabi Lala. Bila lawat titip-titip, kade emang cina nitip budak, dibawa ke si Sodai. Uing berubah jadi bodyguard. Jadi bodyguard budak Bilala, ya balik si cing deh. Ya naon mang, balik cing. Amal, ayo, wuh, Sodai jenye. Seberat tahun itu panggil jengki Sodai. Mion, anteng awalu. Anteng awalu, jengalar ngidu, buan uing mah gagah. Bahasa orang mana, diinitan ku ama. Buan inget pesan ti inung jung, reka orang mana-mana ge asa ulah mentas laut, cenah mata kur Garut nu dikepah ku akang bagus. Santana nular seri amang ka di mane genda cakakak cakakak atuh sami-sami. Pak Queen karek budak batur dibawa dititah balik ka budak sareng jelas. Protektif sim goreng dasana keamanatan. Ya, hari wangen Bilala itu perawanan dibawa ulin. Ya. Acara naon nah itu tehnya. Keun ceking teh. Barang tepi teh kada ditunggu lincer neangan si Sodai. Kawan ke Sodai. Naon mang. Balik sih ya ceng. Ya naon mang. Balik bawa si Neng. Jung balik ya. Katitipan jelema makan ada berat tanggung jawab dah. Germanges akrab jeung Bilala gitu karunya. Adin uyeh geulih geulis cenah aya nama awewena teh tuan ning ngadeukeutan deui daerah meureun ya. Cek uing tersebutkan no enema hidup teh alona Hamdan al Maktum no jadi sultan di Dubai. Sekan balik nungtun onta kagok ngabus lama. Kagok ngabus lama ipok teh. Ulah kagok ngabus lama.

Tapi pamajikanana ger di karang si sodae teh di Mang Abas ger terapi gering geus merentil bulan nya. Geus ka rumah sakit San Sadikin kata sing geus kaanyangan rumah sakit mah kabeh karunya. Nah tuh teunya eta bere nomor uing eta pe. Bere nomor uing. Ngarasina ka Imas sodae karunya juga eueuh nu ngahiap. Da deukeut atuh ti Abas mah. Sok kirimkan nomor kami, bikin nasi ada tepungan itu Mang Andi. Kalau ini bisa uang merek kopi-kopi, dah kopi yang di mau yang loba. Saya yang dipurulukin. Bahasa kira acara di Sinang Kerta, ya si sodai mah budak bilalat. Bawa ninja, ya ledis bensinnya kuat 200-an. Pohara. Pohara bling. Menang gaya doang ninja mah. Hari eut nah awak kacida eut biang 200 ribuan beleng. Pakai motor wing 200 ribuan.

kuat kan 2 bulanan. Nuh kami diisian pua ya. Diisi pua poe Senin, Senin karek ngisi deui. Ke orang bijakan asistennya sok wartosan we. Mandi gitu nanyakeun sugan keur nyase gitu ya. Ternyata saya mah ya disamperkan ke kami atau sodai kak Imah gitu. Udah wawuh gitu coy, mentu wawuh. Gak terasa waktu kita udah habis. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akan ketemu lagi besok insyaallah. Semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin ya. Selalu dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala urusan anak, sing kenging milik rezeki anu berlimpah pohon. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kalagu terakhir na kang rombongan di lemur Santana nuju Mararasak. Nyangakeun ibu-ibu, ibi-ibi, acuk-acuk, teteh-teteh. Lagu Jayanti ada Astrid. Nyangakeun bu ya. Semangat memasaknya. Aduh. Semangat ya, semangat ya. Terima kasih ya. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
2: www.radioprssanijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Banjar ungkap kasus pencurian mobil dan residivis rumah kosong. Kabupaten Bandung Barat siap jadi tuan rumah Harsiarda Jabar 2026. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya, dua spesialis pembobol toko bangunan asal Tasikmalaya akhirnya diringkus Satreskrim Polres Ciamis. Kedua pelaku disinyalir merupakan kelompok lintas daerah yang sudah beraksi di 7 lokasi berbeda. Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis resmi merilis pengungkapan kasus spesialis pembobolan toko bangunan yang terjadi di Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono, Selasa 6 Oktober menjelaskan, dua tersangka berinisial IS dan AH yang masing-masing berusia 37 tahun warga Tasikmalaya berhasil ditangkap petugas kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Aksi pencurian terjadi 29 September lalu sekitar pukul 12:30 dini hari. Para pelaku masuk ke dalam toko material dengan cara merusak gembok, lalu menggasak sejumlah barang berharga seperti keramik, mesin genset, jet pump, hingga glass block. Carsono mengungkapkan para pelaku bergerak secara berpindah-pindah wilayah, mulai dari Banjar, kawasan Jawa Tengah, Kawali, hingga Cipaku. Diduga kuat, kelompok ini telah melancarkan aksi serupa sebanyak 7 kali dengan sasaran toko, rumah kosong, hingga fasilitas pompa air yang tanpa penjagaan. Dari 3 anggota komplotan, 1 pelaku lainnya masih berstatus DPO dan masih dalam pengejaran petugas. Barang hasil curian diduga dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para tersangka.
6: Hasil pengembangan kita, pelaku yang berhasil kita amankan 2 orang, 1 orang DPO. Dari hasil pendalaman kita, yang bersangkutan sudah melakukan pencurian kurang lebih 7 kali di wilayah Kabupaten Ciamis maupun di wilayah Jawa Tengah, ya, perbatasan sama Ciamis.
3: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Hingga saat ini proses hukum masih terus berjalan di Polres Ciamis. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar berhasil membongkar 2 kasus pencurian sekaligus di wilayah Kota Banjar. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pencuri mobil Brio di area kolam renang serta seorang residivis yang nekat menguras perabotan rumah kosong. Dalam konferensi pers di Mapolres Banjar Selasa sore, Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro membeberkan penangkapan 2 pelaku kejahatan dari 2 kasus terpisah. Kasus pertama melibatkan seorang karyawan swasta berinisial NJ berusia 35 tahun. Pelaku nekat menggasak mobil Brio milik pengunjung di area kolam renang Rafasia, Kelurahan Banjar pekan lalu. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan kunci dan dompet di kursi tempat duduk. Uniknya, untuk mengelabui korban, pelaku berpura-pura menemukan dompet korban dan mengembalikan melalui perantara. Sementara, mobil dan kunci tetap disembunyikan. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Banjar yang menerima laporan bergerak cepat dan berhasil meringkus NJ beserta barang bukti mobil curian.
7: Ini NJ mengambil kunci kotak berikut remote kendaraan roda 4 yang berada di tempat duduk pada saat bersebelahan dengan si korban atau pelapor yang Septiana ini. Setelah mengambil, membawa kendaraannya, namun kendaraan ditinggalkan di area komplek perumahan Deli Sacitra yang beramal di lingkungan Sukarno Muda.
3: Tak hanya itu, polisi juga membekuk seorang pria berinisial H berusia 46 tahun spesialis pembobol rumah kosong di kawasan Purwaharja. Pelaku menguras isi rumah korban secara bertahap mulai dari perabotan elektronik, kulkas hingga kabel instalasi listrik untuk dijual ke pedagang rongsokan. Kapolres AKBP Didi Dewantoro menegaskan tersangka H merupakan residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara dengan modus serupa.
7: Pelaku berinisial H ini adalah seorang residivis perkara yang sama itu pencurian di rumah kosong di tahun 2021 dan 2024. Jadi modus operandinya masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Kita ketahui bahwa kejadian ini pengakuan tersangka ada beberapa barang yang diambil tidak dalam satu waktu, namun bertahap.
3: Saat ini, kedua tersangka NJ dan H sudah dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Banjar dan terancam hukuman penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
2: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
1: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
4: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: radio.prssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
3: Ini sudah tahap rakor final ya, insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar. Kalau dari KPID pelaksanaan Harsiarda mulai dari jam 6 dengan ada kegiatan diawali dengan senam baksos berkaitan dengan kesehatan dan ini juga sudah kita koordinasikan.
2: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari Pemkab Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
4: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya, Kabupaten Bandung Barat mensupport agenda Harsiarda bersama kawan-kawan PRSNI tentunya gitu. Dan semua mitra strategis kita coba melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya dalam konteks kolaborasi gitu ya dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati beserta jajaran itu sangat responsif dan menyambut baik dan tentunya gitu ya kita juga ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang hari ini butuh sentuhan dari kawan-kawan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat gitu ya baik itu lokal maupun sistem siaran jaringan.
2: Puncak Harsiarda diprediksi akan dihadiri sekitar 3.000 masyarakat. Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jara suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
9: Iya, ke Facebookan deh.
10: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
9: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
10: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
9: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
10: Naon, ceuk? Cermat Sel.
11: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleut HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
12: Wah!
6: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
12: Lain panon wae di lain teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
6: Mana?
12: Ye hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
6: Aleh ye kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungri gara kuat deui akan gara sok.
12: Atuh urang edit.
6: Hayu.
13: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha waqfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal ragbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fi zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontak sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra.
0: Ke Facebook kan, Dek?
1: Wis, gaya ice.

0: Apal Facebookan? Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk?
0: Cik, ngilikan. Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
1: Naon, ceuk?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Gak usah sering-sering joget mah tuh. Kalau ada pentas dangdut, naik ke panggung, nyawer aja, segitu aja. Dangdutan mah tidak setiap minggu ada ya, paling sebulan ada dua kali. Gak apa-apa, olahraga lah. Joget untuk kesehatan mah gak apa-apa. Asal jogetnya jangan bikin habis napas di panggung, habis joget di oksigen, nah jangan sampai begitu. Nyantai aja jogetnya ya. Kira, biasa joget, orang-orang udah tahu semuanya. Kalau joget pasti bakal nyawer gitu. Itulah dambaan para personil dangdut. Gak ada lagi, kalau bayaran sedikit ya saweran lah, mudah-mudahan banyak. Sawer, sawer. Hampir puluhan tahun saya menjadi MC di panggung ya. Kalau dulu mah dulu jarang ada sawer-saweran, yang joget-joget deh unggulnya bahula gitu, paling gelut di luar panggung. Ada yang nama lain. Jadi orang-orang punya kebiasaan joget pasti bakal nyawer. Nah, itulah sekarang. Dulu mah tara-tara nyawer cuman bahula. Lebar duitnya. Larang, gak dilarang. Larang. Tapi banyak kalau pentas dangdut ada yang joget ribut. Ah, di tempat prasmanan kupek. Wah, kursi gak layang. Naon gawe itu jelamanya. Gak ngerasakan kanu hajat karunya. Eh, katulah. Sekarang pake etika sih, ngadinya. Di sarapan, ngadi orang di medianya. Anu garlut di tempat itu, di tempat laminan, di tempat parasman garlut, wah rame, gak cidak-cidak tinggi. Yang baru lama, loba numbungan apa dangdut ya dah. Zaman primitif baru lama, zaman si kelebok, ya ini udah ngesengota artinya. Nungota, ngampung-ngampung, gak ngeraya wainya. Nah, entah pemicu, otak gelut, biasa. Otak nggak keasupan alkohol, riuh. Dalam melaju dangdutnya identikannya dengan amok.

Tidak ada salahnya malam ini kita joget ya. Kalau saya putar lagu-lagunya yang enak musiknya untuk dijogetin, ya joget-joget aja. Di rumah aja jogetnya ya. Bersama suami atau sendirian gak apa-apa, bersama istri. Oke dah, bicara tinggal bicara. Kita belum ujung salam dulu. Kita salam dulu dong, kita sebagai umat muslim. Kalau kita mau bekerja, kita harus ucap salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa. Kita ucapkan berbahasa orang sangatkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat sareng salam, mudah-mudahan sama paus nanti limpah curahkan kepanutan orang, junjunan orang, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dina wengi ieu simkuring biasa tepang deui sareng palawargi kaum dangu Raden Sukapura anu sok biasa manco sabaraya kieu di mana-mana di kampung jeung di kotanya. Kemari Raden Sukapura mah biasa dinikmati di daerah, di kota, orang daerah, aya di kotanya, aya di Bandung, aya di Batam, aya di mana-mana biasa dinikmati, biasa didangukeun kumaha lewat streaming. Keadaan masih gersang. Nah, tanah tercinta Karangnungal masih gersang dikarenakan kita masih dilanda kemarau. Belum ada tanda-tanda hujan. Tapi kalau di luar daerah kita, Bandung sudah mulai hujan. Di daerah, ya daerah Bandung, daerah sono udah mulai hujan, Bogor. Nah, terus ada yang di daerah Subang, Medang, ada hujan. Kita masih belum diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sabar dan tawakal, berdoa dan berdoa saja ya. Ada doa ke Allah, ada doa, mudah-mudahan enggal hujan diluncurkan. Kumargi ya, tekiat abitas peribak. Tinggal wisan halodo di kaki wari abis teribak-ibak gitu. Maksudnya bau hap-hap, bau langir, bau segala gitu. Kecida ya. Oke deh, seperti biasa saya ingin ditemani sama Anda yang direncangkan kepala warginya. Survei membuktikan warga yang rencangan cemburinya gak lakukan WA. Kalau seandainya WA ada berarti saya ditemani sama Anda. Itulah ya, survei untuk membuktikan bahwa saya ditemani sama Anda. Oke. Urusan lagu saya serahkan aja kepada Anda. Saya serahkan lagu-lagunya terserah Anda. Saya hanya cuma bisa memilih dan bisa memutar saja. Itulah ya. Check and recheck di kamar WA. Teng ting teng quick. Ternyata sudah muncul di sini ada Teh Lia datar kadaka. Aturan wujongi Teh Lia datar kadaka. Assalamualaikum. Misalnya sampai pada menit lagu. Tulang rusuk di Rita Sugiarto di Kintun. Salam nama biasa kalau ngomong Eman. Sarang dicucum lah gitu ya. Maminu no kesami sekeluarga. Dayayet ya, ya nacang. Andi Sadewo, oke ya, Andi Duyeh, Andi Sadewo, ujungnya kasih syuting, wajah diramai. Kau-kau orang datar kadaka, masa datar kadaka, weh sadayana, sarang sadaya, pen Satya Sukapura, di mana wajah ayananya. Terus ya lama biasa sama putri bungsu kue, sarang bunda tercinta mancuk, wassalam Teh Lia datar kadaka. Mulut laguna tulang rusuk, diciptakan dari tulang rusuk, laki-laki, perempuan, betul gitu. Tulang rusuk soalnya. Yalah, tenang, sabar. Bakat, bakat.

karena setelah teh Lia angkat ke atas ada Kodel. Apa kabar Del? Del Tekodel Kodel, selamat malam. Assalamualaikum Kang Apin, selamat malam, malam juga. Ayang Laguna, Romantika, Ti Haji Roma Irama. Oke. Selamat malam buat Kodel, Romantika.

setelah Kodel ada Ki Urat. Selamat malam buat Ki Urat. Bila jawangi Kak Afin, hayong lagu Negeriku di Abing Esti. Lagu Negeriku di Abing Esti ya. Kalau tinggal di Negeriku.

Saya negeriku mah ya gitu gomloh intinya. Negeriku di MST mah saya diurat apun tentunya. Saya tergaduh. Kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapin, ayo request lagu. Ternyata air suba dikirim buat Bapak Ngkos. Sarang Mama Dipana di Ciceri. Emang ada sayur oke sarang Mak Esohna. Anu di Cibencoy di Nyai sarang Mang Nunona. Anu aya di Karanglayung. Spesial kang Apin eh kiriman dari nenek dua cucu. Lima panjang. Hatur nuhun sateuacana kang Apin yo. Ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Dan lagu berikut ini, saya harapkan akan merupakan nasihat untuk kita semua, agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan, dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami, yang kami beri judul Romantika.

ya namanya. Saya tangkap baca WA anak sebentar ya. Kita kembali ke laptop. Ya cerit, jangan cerit. Wangi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Wilujeng Wangi, Kasadayana, Pencukapura. Salam nakang oka amin, sehat selalu, amin, panjang umur, amin. Dan dimudahkan rezeki, amin. Ayo, ya, punten hoyong lagu dari Haji Roma Irama, anu judulnya teh Judi, salam kang oka. Uja, Akrom, oke kang Acan, Bin Maun, atur nuhun. Yuk, kang oka. Kawan Pales ada di urat gentos saya laguna ngapin ku lagu terhanyut dalam kemesraan. Oke lah penyanyina Revina Gasetra yang pilarinya di urat di Jongi ayah Pangkos di Jongi. Assalamualaikum, salam selamat malam apin dan juga pada ukan lagu lagu nate di batas kota di Tommy Jivica biasa lah. Salam namanya Kaoka Yum, Dedia, Wano, anu ayah di Mahpanjang. Terhilap, oke Kaoka. Wah, ada sayur, anu ayah di Sarawak Esok. Nah, spesial nama biasa Kaoka Apin adalah anu nuju mancen tugas. Semoga saya selalu amin. Oke, di Bapak Angkos dayanya Sarawak Mahdipa, anu ayah di Ciceri. Wassalam, hatur nuhun Apin. Ya, antos lagu nama gak antosnya. Tenang. Acan bin Maun, Jakarta Timur. Wilujongi ah, Acan bin Maun di Jakarta Timur. Assalamualaikum, Kang Apin, Wilujongi. Bade nyuhunkeun lagu yang di Roma Irama. Dikintunkan Kang Oka Ucrit, Uja, Isan, Umi, dan spesial yang biasa Kang Oka, Kang Apin. Ternohonnya Kang Oka Acan bin Maun di Jatim, Jakarta Timur. Andri Sadewo, Bandung. Assalamualaikum, salam Wilujongi. Api nongedi biasa oyong ukin lagu, lagu nanti judulnya teh Sumbang di Iwan Palesnya. Dikintun kange ka Abah Ador, Mami Nun, kau ka Usu Batok, Ayani, Ayan Kacang, Abah Eman, Sarang Mak Sucumna, kau Openg, Putra Bungsu, Kuda Kideng, Andi Duye, Amar, Pehlia, oke, Kateh Suti, anu diramai. Kumlah kau kasadana, Kang Yafin, sehat selalu, hatur nuhun amin. Ya, Andri Sadewo, selamat malam, Andri.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
8: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: di batas kota ini. Sorry masalah salah suara hijiannya dua nyari pemijit bisa judulnya akur tapi panjangnya sana sekiranya tapi hanya namanya matos lah gak sedap. Di batas kota ini ni dari Sumbang tadi terus di selera terus akhirnya hilap dari Sumbang.
1: Kuatnya belenggu besi mengikat kedua kaki.

teh siapa versi kasetra saya. Saya kasetranya, saya judul siapa di kasetra. Salam nama biasa ya kalau kak sadayana haturun. Yo sami-sami nama gaduhan nomor 415 saya di pilihan-pilihannya. Kembali ada 433, selamat malam. Assalamualaikum Kang Apin, udah jokongi OGD balik nyungkan laguna debu-debu jalanan. Dikirim salam lah kalau kabar rudak Cirukem, Cirukem, gimana Cirukem nanya? Toblongan, oh anak-anak Cirukem Toblongan. Gera Arui, gera Ayo, Areling, atur nohon. Benar-benar itu Areling ya. Gera Areling baru deh. Nah, cek anu-anu nomor 433 ya jong ya. Majihad, ulangnya Majihad. Malam Kang Apin minta lagunya Gadis Kalimantan, hatur nuhun. Siap.

Kita masih punya waktu. Tenang aja nama Jihad. Tadi lagu apa tadi Majihad? Malam kami juga minta lagunya Adakah Kau Setia. Atur nuhun. Gentos laguna Cinta Itu Buta. UKS Rios anu manawelah. Penting UKS. Siaplah nye, buat Majihad. Nanti UKS lah. UKS. Hoyong di UKS anu manawelah sananya. Di sini ku menunggu. Kau selalu gimana nya anu gambir lah. Di sini ku menunggu.

tangan Trikista, cedera Mbappe tak separah yang dikhawatirkan. Setelah mengalami cedera saat membela Prancis, Kylian Mbappe akhirnya menjalani pemeriksaan bersama tim medis Real Madrid. Hasilnya, Mbappe mengalami hiperekstensi pada kapsul belakang lutut kirinya. Kabar baiknya, pemeriksaan awal tidak menunjukkan cedera serius seperti yang sempat dikhawatirkan. Namun, Real Madrid belum mengumumkan tanggal pasti kapan Mbappe bisa kembali bermain. Sejumlah laporan memperkirakan sang striker membutuhkan sekitar 10-12 hari untuk pemulihan. Artinya, peluang Mbappe tampil saat Madrid menghadapi Villarreal pada 11 Oktober masih terbuka. Tetapi semuanya bergantung pada perkembangan kondisinya. Mourinho tentu tidak ingin mengambil risiko dengan pemain andalannya.

ngeret biasa cincinnya ya di makam gitu nya, di tangka-tangka anu rindang. Tolilet cuma halodok ya biasa nonton ngeretnya di sarada gitu ya. Alah, orang buka ku tengeret, orang ngalih enonya. Manawi aya nu bade nyarengan simkuring ngalamun telepon. Simkuring teh loba nundutan geus. Gara-gara ieu karena ieu nembe sarapan naon. Paseng kangkung jadi tunduk. Geuningan sakah rencangan simkuring palawargi. Mun nu bade ngawe asong urang aos teh bae ana nu bade nelpon mangga. Diri hayang kawin sunda dangdut mangga sok jantos lah. Sabu salapan lagu 15. Kali hayang niajenan adang acep kosa pan.

0: wargi-wargi anu masih ngareng gaduh kasibukan dama wengi ngalalembur mangawi wijengnya anu masih ngareng disarengan ku Radio Sukapura disarengan ku Sulatan Cimuring aturan wijeng wengi wainya anu ayah raya di karanang hayam wijengi karanang hayam umah
1: haji kemanaan
0: kan ada jipo di karanang hayam wijengi kali sadayana welah wijengi ketan hayam ayam petelor, ayam jantan. Anu aya di leuwih gede. Mama Adit, Luli Jongi Mama Adit, sareng apa? Martina. Sok geuli peryogi lagu ka dieu we lah, pesen ka dieu nya. Kao ka ieu Ibu Hajah. Ibu Hajah. Ibu Haji we geulnya. Ibu Haji Dinar. Dah boleh jauh ya.

0: ada aku buat ayah ni juga Bandung yang tadi dia. Kemarin dia pada mampir ada ayah ibu dia nak. Ada tak ayah pemegatan mah? Ya, kirang saya gitu nya. Kunjung ya, bunda dia sarang putri bungsu nak.
1: Kahayu anu bager.
0: Pas kamar sahimi dari kamar sahimi kita tutup. Jika nama nya saya si Mahaji nanya. Abah nak kerek si namanya di kamar. Wih dewa si kuring saya. Inilah mudah-mudahan si jalan rakyat si sarehat.
1: Kecapi naon kaina.
0: Kalau Bunda Riris, Riris Gary Projen anu nyayogikeun lauk deleg, lauk sanes kanten, lauk laut ayahnya daging hayam ada benda rupi-rupi perjogi ceker-ceker lagi mastaka hulu hayam jang-jang-jang-jang hukumnya kalau sebelah mangga seur sayoginya di Gary Projen miliknya Bunda Lilis di ujung jembatan Cibereum ayah kita menikmat kencelang karang lampunya di luhur indah kan pokoknya jembatan Cibereum indah
1: dan tinggi di kali deui pamaksu
0: ibu maksu Jawangi kau mama April Cangkuang Risdawanti April Wilu Jawangi Assalamualaikum Bang Apin Wilu Jawangi Wong Ede Oncom Gondrong Laguna maafin telat mulut sing nera sehat amin Bang Apin hatur nuhun ya Bang Apin ayo mangga Gerohon kau Mama April, bayang gondrong oncom jadinya, bukan candi cukur oncomnya gondrong kene.

0: Soklah orang kala oncom gondrong kena lah.
1: Oncom.
0: Ong idio, jong idio, idio kuang. Saraya lebet idio kuang, ayana somse lah. Nuhunya dio, tadi pasian minuman, abing ku idio.

0: Oncom gondrong.
1: Surah. Misalnya saya ngelakuin telepon mah gak. Orang tinggal di WA. Pucuk Ibun, dilajungi Pucuk Ibun. Assalamualaikum, salam. Hoyong request lagu. Eplok channel, hatur nuhun. Siap lah Pucuk Ibun. Kamana waya tas hebel. Hebel ti hebel. Eplok channel. Ah orang darakun ya. Ya sok tina WA lah. Kayak nu lebet ngelakuin telepon orang WA lah. Orang kedarkan ku lagunya. Eplok channel mengasok kepayun lah.

0: cucuk.
1: Ngawe bilih bari obong mama enonya sing tibra. Kamu meureut terus diputar mae. Ah, geuningan. Kana teu pesan ge nya da ngartos. Mama resep kana 37 be kita. Kana anjing pake eta mah urang puter eta di kantun tugasnya. Kalau kesepuhan itu jangan kalau lama kau mamin, anu ada cilang lah, bujungi mah mamin. Ada kau kamaca, kau sami kali pak uca, apa bujungi. Nah, ini tu mana yang setelah langke, telepon dengi, mana hara res. Misal kau waran awa ya tu malam nau ni teh.
2: Yang sehat, kita dua anak.
1: Tepa tu dah.
2: Ya, kamu ada penyakit
1: tak? Tepa, mata kau ada deketan wae gerak. Nah, jauhan ke sana semakin tempat tepa.
2: Matuk, kita sekali kau ya di
1: sana. Duh, gitu, mata kau ke. Tebihan.
2: Tengalong dari siang.
1: Di mana?
2: Tepe kalau.
1: Iya, ayah.
2: Ayah menang.
1: Alhamdulillah, nong naon eta kumbuh ramai.
2: Ramai.
1: Ah, rasak segalanya no.
2: Babantal.
1: Babantal. Aduh, enak babantal mah.
2: Naon atuh teh lolot tadi?
1: Babantal mah enak pira kudu-kudu dielol mah kitu nya. Babantal noh dilebetna teh geuningan digeger teh jerot cenah mah gulana teh. Aduh. Enak. Nya anu digulana digeger ke jerot nih.
2: Nama
1: Kasadaya. Iya, siap, sok. Mohon. Naon teh? Sok, siap lah. Om, mohon.
2: Yo,
1: atur nuhun. Waalaikumsalam. Ah, menikah lungsek gitu. Aurin, ujungnya apa eman? Ini dilihat lihat gitu ya. Silaka. Belum milek cina kitanya. Dari dempetan wajeng nu pilek atuh dah. Jadi weh kitu dah. Karembong kaya nu versi nah yang versi Jaipong atau tapi versi Opsuna. Pami Opsuna mah ya tining Maida nya karembong kaya sana. Pami anu ti mata. Mojang-mojang aya rat itu nya rat si sina rat si cabe rawit na gitu. Karembong kaya teh. Wanda Jaipong na yuk. Badan mana, apa emang, wang putra hulanya, Wanda Jaipong kaya tak. Ya, karemong kaya sama Wanda Jaipong lah hula. Nah, karemong kaya sama. Oke, ayah dulu ya, tes. Halo.
2: Oh, ada Jaipong lagi.
1: Ada Jaipong nanya ya, tak. Ya, tak. Oh, tak. Karemong kaya tina Wanda Jaipong.

Apa ni ada teleponnya, Pak Adit? Nak jadi WC. Nak jadi WC. Aduh, ada. Sebelum kita kiat mules. Nah, karena wong kayas. Dua, wanya. Nah, tadi Wanda Jaipong, ya Wanda Pop, nanya. Pop Sunda.

0: parayo na. Mga pribadya na lapon, mga sobyasos. Kapunta ng mga adit niya. Okay. Mga kalabat. Kapunta na jadi WC. Halo. Manawi, hayong naon na to? Ah? Kuma?
1: Lagu.
0: Oh, lagu naon?
1: Tercapai pembiayaan nanti kita malah.
0: Tercapai. Tercapai.
1: Pembiayaan
0: mangkung
1: tercapai.
0: Kawan tinggalnya. Sugantas tercapai gitu. Ya kayaknya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Madit ujungi tercapai jen. Kayaknya tercapai. Epi Tamala ayalah. Langsung kena. Kahlah Madit ah langsung kena.

حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fi zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura,

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura. Yeay, ketemu lagi kita. Iya, hari Kamis ya. Ini hari dimana saya kembali siaran setelah berlibur beberapa hari. Saya memang anomali ya. Kalau orang-orang tuh orang-orang normal ya. Kerjanya itu kan dari mulai Senin gitu ya. Senin, Selasa, Rabu gitu. Kamis tuh sibuk gitu. Senin pokoknya Senin tuh sibuk. Kalau saya enggak. Senin malah liburan. Mulai kerjanya hari Kamis gitu. Maksudnya kerja siaran ya. Kalau kerja-kerja yang lain mesti tiap hari juga dijabanin. Iya, hari Kamis ini hari di mana saya kembali menyapa Anda wargi Sukapura di manapun Anda berada. Hari ini tuh tanggal 8 Oktober ya 2026. Jadi selamat pagi buat semuanya. Kita akan bersama-sama di acara Halo Selamat Pagi selama 3 jam ke depan ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga diberikan kelancaran. Semoga ya pokoknya hari ini kita berdoa yang terbaik aja lah pokoknya ya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin begitu ya. Oke, kita nikmati lagu-lagu berikutnya di program ini wargi Sukapura ya. Dan tetap setia di 98,9 FM Radio Sukapura, genah pernah enggak renah.

98,9 FM Radio Sukapura Gendah Merenah Ngerenah. Baru saja kita nikmati lagunya Bondan Prakoso With Fade to Black ya wargi Sukapura ya. Menerjang matahari. Wah, ini kayak kita nih. Iya, kayak kita setiap hari. Wah, rela menerjang matahari demi sesuap nasi. Iyalah ya, kita kan gitu ya, setiap hari bekerja keras demi ya demi bisa bertahan hidup lah ya gitu. Termasuk pagi hari ini, pasti mayoritas wargi Sukapura gak ada yang santai-santai. Semuanya berjibaku gitu ya, dengan ladang juangnya masing-masing gitu. Ada yang jualan gitu, entah itu warung kecil sampai toko besar gitu ya. Ada yang lagi siap-siap mau pergi ke tempat kerja, entah itu ngantor ataupun pekerjaan yang lain-lainnya gitu ya. Ada juga yang sudah mulai duduk di depan mesin jahit karena kerjanya di rumah aja gitu ya. Pokoknya macam-macam, ada banyak sekali ladang juang yang kita lakukan gitu ya, atau kita tempuh wargi Sukapura. Dan kita tuh ya begitu, rela menerjang matahari pokoknya demi orang-orang yang disayangi, betul begitu? Iya, jadi selamat beraktivitas ya buat semuanya wargi. Semoga setiap perjuangan yang kita lakukan setiap harinya itu membuahkan hasil begitu ya.

Iya, dan semoga terus semangat gitu ya. Dan semoga juga kita bisa terus mensyukuri segala jenis atau seberapapun rezeki yang berhasil kita peroleh gitu, warga Sukapura ya. Dan kalau bicara soal bersyukur, ada banyak hal sekali yang bisa kita syukuri di pagi hari ini. Salah satunya adalah kita bisa bangun pagi, menghirup udara segar gitu, warga Sukapura ya. Sementara saudara-saudara kita di Pekanbaru nih lagi menghadapi masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru, warga Sukapura ya. Dan ini tuh kondisinya semakin mengkhawatirkan ya. Jadi dalam beberapa hari terakhir, kabut asap sangat pekat menyelimuti ibu kota Provinsi Riau yang membuat kualitas udara sangat tidak sehat hingga berbahaya. Nah, menyusul kondisi ini, pemerintah Kota Pekanbaru mengambil kebijakan menutup sekolah, warga ya. Jadi Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pihaknya kini memperpanjang penerapan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik tingkat PAUD hingga SMP, begitu. Dan PJJ maksudnya diperpanjang sampai hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 karena memang kondisi kabut asap yang masih memburuk, begitu. Keputusan untuk memperpanjang PJJ dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah informasi dan parameter kualitas udara yang disampaikan oleh BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kondisi tersebut memang menjadi perhatian serius karena kabut asap sudah berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Pekanbaru. Sampai saat ini, lebih dari 10.000 orang telah terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, asma, iritasi, hingga pneumonia. Jadi pada 7 Oktober 2026, jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat dampak asap ini mencapai 374 orang dalam satu hari. Begitu, warga Sukapura, ini tentu saja kondisi yang memprihatinkan, begitu ya. Mudah-mudahan aja bisa segera teratasi dan orang-orang yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ini mudah-mudahan ya bisa diadili, begitu, karena ini kan sudah merugikan orang banyak ya, wargi ya. Mengenai apa namanya ya, mengadili orang-orang yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ini terus disuarakan oleh beberapa influencer, salah satunya adalah Jeffrey Nicole yang belakangan ini memang aktif banget menyuarakan hal-hal yang apa ya, hal-hal yang tidak berpihak kepada rakyat gitu. Dia getol banget mengkritisi kebijakan-kebijakan yang saat ini tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya yaitu kejadian-kejadian seperti ini, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, kemudian di beberapa daerah lainnya juga gitu. Nyek. Gimana ya? Yang gak gimana-gimana, kita tentu saja ikut prihatin ya terhadap apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang di Pekanbaru, di Kalimantan, begitu ya. Tapi di satu sisi juga ini harusnya bisa menambah kesyukuran kita bahwa hari ini kita bisa menikmati pagi dengan udara yang bersih, dengan udara yang sejuk, bukan begitu Dinda? Meskipun Dinda pagi ini katanya harus riweng ngakutan cai ti Depot. Gak apa-apa, yang penting airnya masih ada, ya kan? Selamat pagi buat Dinda Cemungut ya. Selamat pagi juga buat Kim Ha yang sudah setia pagi hari ini. Kemudian selamat pagi juga buat Ari PW. Aduh, si aku datang lagi nih katanya. Aduh. Kayak ini ya, ala-ala zaman dulu
kertas pilihan pendengar, kartu pilihan pendengar. Halo Mbak, katanya sih aku datang lagi nih gitu. Kalau dulu mah iya, Mbak penyiar katanya. Aduh, Mbak penyiar. Oke. Selamat pagi ya buat Ari, buat yang lain-lainnya juga yang udah setia dengerin Radio Sukapura tapi belum sempat nge-WA, it's okay, gak apa-apa. Pekerjaannya tentu saja harus lebih diutamakan, karena saya tahu banget kalau sudah pegang HP ujung-ujungnya malah scrolling. Itu nanti malah jadi bisa menunda pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi ya sudah, silakan beraktivitas dulu wargi Sukapura ya, biar cepat kelar. Nanti kalau sudah kelar boleh nih WA kesini ya, berbagi cerita gitu, berbagi apalah gitu. Aduh, kata Arinya teh sagepok cenah nyeratan atensi ge. Iya dulu kartu pilihan pendengar ya, kita sering nyebutnya atensi katanya gitu. Ari dulu ngalamin juga ya, ngalamin juga kirim-kirim salam lewat atensi, bener ya. Jadi dulu tuh ada nggak sih yang sekarang dengerin Radio Sukapura terus nggak tahu apa itu atensi, ada nggak? Yang lahirnya 2000 kadieu. Mungkin agak-agak bingung ya. Jadi dulu tuh untuk request lagu, untuk kirim salam gak praktis kayak sekarang ya, gak tinggal WA gitu. Kalau dulu tuh harus nulis dulu di kertas atensi, dikirimnya kapan, dibacanya kapan gitu. Iya. Jadi dulu tuh di ruang siaran ada kotak gitu. Ada kotak yang kalau misalnya kita menerima kartu atensi dari pendengar gitu ya, kita bagi-bagi. Kan ada jam requestnya tuh, misalnya pengen dibaca jam 7 pagi misalnya, atau pengen dibaca di jam 2 siang. Nah itu tuh nanti di ruang siaran tuh ada kotak-kotaknya gitu. Jadi yang misalnya request jam 7 pagi dimasukin ke kotak yang dikasih label jam 7 gitu. Pokoknya di per acara gitu ya. Jadi sebelum siaran tuh kita para penyiar ngambil kertas-kertas itu dulu. Terus ngecekin request lagu apa dan kita nyiapin lagu gitu. Zaman dulu lagunya juga gak praktis. Gak praktis karena ya mesti disiapin dulu di kaset, gak kayak sekarang. Sekarang request langsung tinggal ketik, breng, keluar gitu ya. Kalau dulu nyiapin dulu di kaset. Jadi biasanya 1 jam apa setengah jam sebelum siaran, penyiar tuh udah masuk di ruang siaran. Udah ngecekin atensi, udah ngecekin yang request lagu apa, nyiapin kasetnya gitu. Zaman dulu juga nyiapin kaset tuh kan harus nyiapin lagu tuh kan lewat kaset ya. Jadi harus diputer dulu. Harus diputer dulu coba. Nya. Dan kadang-kadang jari-jari kita beraksi, set diputar, atau kalau enggak pakai pulpen. Pokoknya siaran tuh sibuk banget dulu tuh. Ini nyetel kaset ini nih, kalau kasetnya beda berarti kan harus cak cik cek gitu. Seru deh. Pokoknya Anda ngalamin sih siaran dari zaman kaset, terus zamannya CD, zamannya sampai sekarang, Masya Allah. Aku memang generasi lintas ya, maksudnya generasi yang mengalami semua bentuk perubahan teknologi, Masya Allah. Aduh. Dari Dede, aku ngalamin teh, katanya pakai atensi, seru gitu rasanya. Itu gimana sih, maksudnya kalau... Jadi kalian itu nungguin ya, nungguin di depan radio gitu. Padahal kan gak tahu ya dibacanya kapan ya.
sesabar itu ternyata jadi pendengar radio dulu. Aduh, Kimha juga katanya ngalamin. Pernah atuh teh katanya, rame kena pakai atensi nungguin dibaca teh kemana-mana. Saking ininya ya, saking setianya nungguin gitunya. Aduh, Masya Allah, bener-bener. Aduh. Ari juga ngalamin katanya hoyong ukeun lagu teh nyerat heula dina atensi di studio. Cenah padahal mah pan urang teh cenah nuju amang di studio. Padahal mah gorowokeun we nya cenah. Terus sok dikanekotakeun cenah kana acara Sunda, Indo, Pop, Dangdut beda-beda kotak pokona mah. Aduh, zaman-zamannya radio ono ya. Kalau dengerin radio Sukapura katanya Ari itu zamannya udah pakai SMS. Oh iya, berarti ini tahun berapa ya? Tahun 2000 kesini lah ya. 2001 mungkin 2002 gitu ya. Aduh, emanglah dulu tuh. Ini ya. Ya segitunya. Kalau pengen request lagu tuh effort banget pastinya ya. Nulis di atensi gitu, ngirimnya kapan, dibacanya kapan gitunya. Dan tuh kayak Ari tuh main ke studio terus nulis atensi padahal lagi main studio, tinggal bilang aja padahal ya. Tapi memang katanya waktu apa namanya, kalau jadi pendengar radio gitu ada kebahagiaan tersendiri katanya memang ya, waktu atensinya dibacain gitu ya, atau lagu diputer, atau namanya disapa-sapa gitu, katanya memang ada kebahagiaan yang membuncah gitu ya.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang penting anu nungtun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.